Halo Sobat Fast FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus, hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh FAS FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda.

0: sedang sakit.
1: Masih di 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda. Halo, halo, halo Besi Fast. Masih bareng Dodon ya, announcer kesayangan Anda tentunya di Selfie, Self and Life Inspiration. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Halo Besi Fast, gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya baik-baik aja ya, dan semoga semuanya aman terkendali, ya kan? Nah, Besti Fas, gimana, gimana, gimana? Apanya, Don? Sudah kangen sama Dodon? Biasanya kan Dodon menemani terus setiap pagi, ya kan? Ya, ya, ya, ya, ya, ya. Tapi tenang aja, Besti Fas. Dodon hari ini gak akan kembali. Dodon gak akan pergi dari kamu kok, Besti Fas. Jadi tenang aja ya, Dodon akan selalu menemani tentunya di frekuensi kesayangan Anda. Di 99,4 Fas FM, ya kan? Yang jargonnya apa tuh? Coba sama-sama. Bener banget, yang jargonnya suara inspirasi Samarinda. Dan yang pastinya ya di program kesayangan-kesayangan kamu-kamu semua ya Besti Fas, Besti-besti Dodon ya kan. Masih di Selfie ya, di Self and Life Inspiration. Dan ini tanpa basa-basi Don, hari ini kita mau ngobrolin apa nih Don ya. Hari ini tentunya kita mau ngobrolin, ya pasti kamu udah tahu ya Besti Fas, yang gak terlalu berat, yang gak terlalu ringan, tapi mungkin ya semoga daging lah ya. Gak terlalu ringan dan gak terlalu berat, tapi mungkin ini relate banget sama kita-kita ya. Khususnya yang lagi di masa-masa yang kayak hidupnya lagi benar-benar kerasa gitu. Kerasa gimana tuh Don? Kerasa boringnya, capeknya, bosannya, gak kenapa-napanya gitu ya kan. Dan ya Besti Fas, sebelum Dodon sapa-sapa hari ini, tetap jangan kemana-mana, karena Dodon akan menemani dari jam 10 sampai jam 12 siang nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 99,4 Fas FM, suara inspirasi Samarinda. Dan tentunya di Selfie bareng Dodon di Self and Life Inspiration. Stay tuned.

Aduh, kok itu pada buang sampah sembarangan sih? Gini nih kebiasaan orang-orang pas ada event. Selesai event pada ninggalin sampah di mana-mana. Padahal panitia sudah menyediakan tempat sampah loh untuk buang sampah. Kadang-kadang nih memang. Jangan ditiru ya Sobat Pas. Ayo mulai perilaku hidup bersih dari diri kita sendiri dengan hal terkecil, yaitu buanglah sampah pada tempatnya agar lingkungan tetap bersih dari sampah dan ketika musim hujan tidak terjadi banjir akibat saluran air yang tersumbat karena tumpukan sampah yang dibuang sembarangan. Memang ada petugas kebersihan yang bertugas membersihkan sampah-sampah yang ada, tapi bukan berarti juga kita bisa sembarangan ya membuang sampah. Kalau jaga kebersihan lingkungan aja gak bisa, gimana nanti jaga cinta tanya dia. Ea. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

Masih di 99,4 Fase FM, suara inspirasi Samarinda. Dan yang masih bareng Dodon tentunya ya, di Selfie, Self and Life Inspiration. Halo, halo, halo, halo Bestie Fas. Masih bareng Dodon ya, terima kasih udah mau stay tune bareng Dodon di Selfie hari ini. Dan ya Bestie Fas, Dodon belum... Setelah dipikir-pikir, Dodon kayaknya belum ada nyapa-nyapa kamu semua ya, Besifas ya. Dodon kayaknya perlu nyapa-nyapa dulu kali ya. Semuanya, gimana kabarnya hari ini? Halo semuanya. Besi-besi Dodon yang sangat Dodon sayangi dan Dodon banggakan gitu ya kan. Dan ya, Besifas, hari ini tentunya Dodon mau sapa-sapa dulu mulai dari yang pejalan kaki ya, as always ya. Yang lagi di jalan ya, yang lagi jalan kaki, jalan pagi, hati-hati di jalan. Awas ketabrak motor, jangan lupa di jalan yang benar jalannya. Terus yang membawa kendaraan roda 2 ya kan, yang membawa kendaraan roda 2 juga hati-hati. Dicek dulu ke standarnya, takutnya belum dinaikin ya kan. Takutnya standarnya belum dinaikin, jangan cuman standar hidup yang usaha untuk dinaikin gitu. Ah, apa sih Don? Yang lagi di mobil, hati-hati yang di mobil ya, awas berhentinya jangan sampai di zebra cross tempat pejalan kaki, nggak boleh ya, itu punya pejalan kaki. Gunakan jalan kalian sesuai dengan hak kalian masing-masing. Yang lagi di laut, kabarin sama si Bapak Nakoda ya, Dodon tip salam gitu kan, hati-hati juga gitu di laut. Dan juga yang lagi di pesawat juga hati-hati ya kan, bilang sama pilotnya Dodon titip salam gitu dah. Nah ini nih yang Dodon gak lupa untuk nyapa, yang lagi di kamar, halo. Iya kamu yang lagi di kamar, yang masih bingung sama kedepannya gimana, yang masih overthinking harus bagaimana gitu kan. Sebentar besi pas, oh ya. Yang lagi di kamar gitu kan, yang lagi di kamar gitu, yang masih mojok, yang baru bangun mungkin, yang lagi bingung arahnya mau kemana gitu ya kan, arah ini ayahnya kemana. Dan ya buat kamu yang masih overthinking, yang masih bingung harus ngapain, yang masih mikirin semuanya, yuk Dodon temani hari ini di Selfie, dengerin Dodon, ayo kita ngobrol-ngobrol bareng. Dan juga yang buat kamu yang mau join bareng Dodon bisa banget di 0811 4990 0994 ya kan. Dan ya Dodon juga pastinya live TikTok ya, jadi boleh banget langsung join di live TikTok Fast FM atau juga di Instagram Fast FM, dan juga TikTok Dodon juga bisa ya di Siotang Gideon ya, dan Instagram juga sama. Sekalian promo gitu kan. Ya Besifas, nah Don, kita mau bahas apa hari ini? Nah sebelum kita masuk ke pembahasan kita Besifas, tentunya kamu harus mempersiapkan satu, apa? Waktu, iya yeah. Yang kedua harus siapin tisu. Siapa tahu Don gak sengaja buat kamu menangis gitu kan, air matanya jatuh gitu kan, padahal kan Dodon gak niat apa-apa gitu ya kan. Ya jadi disiapin aja tisunya, apanya lagi, siapin juga cemilannya, terus disiapin juga semuanya lah, disiapin pokoknya ya kan. Dan ya Besifas, hari ini Dodon mau ngebahas soal tentang apa Don ya kan. Hari ini Dodon mau ngebahas soal tentang, ini relate, ini tuh relate kayak, ya relate lah pokoknya bagi kamu ya, bagi kita lah pokoknya lah ya kan. Kayak pernah gak sih ya, Dodon tuh mau ngebahas soal tentang, oh iya, kita kan harus ini dulu ya, harus nafas berat dulu biar kayak biasanya gitu kan ya, harus nafas berat tuh kayak Besti, kadang ya hidup tuh gak lagi ribut tapi juga gak bener-bener tenang. Wih, langsung banget nih Don, iya nih. Kadang hidup itu gak lagi ribut tapi gak juga benar-benar lagi tenang. Kenapa Don? Kayak suara kipas angin malam-malam gitu. Ngeganggu enggak, tapi bikin susah tidur.
jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejej
berat gitu. Sampai sekarang itu gak datang habis ngelakuin pada saat kita ngelakuin hal yang berat. Justru sering datang karena pas semuanya kelihatan biasa-biasa aja. Bangun tidur, buka mata gitu kan, buka mata, belum ngapa-ngapain. Tapi rasanya kayak kok aku capek banget ya, kok aku udah lelah banget ya, kok aku udah kayak yang paling capek, yang bebannya udah paling gong gitu ya gitu. Baru bangun tuh padahal, baru buka mata. Bukan mau ngeluh, tapi emang badan sama pikiran tuh kayak gak lagi sinkron aja. Pikiran dan badan kita tuh kayak dua jalur, gak sejalur gitu. Kayak gak di jalurnya aja gitu ya kan. Dan ya hari ini Besiva tentunya ya udah mulai kelihatan ya udah mau bahas apa ya. Hari ini aku mau bahas, mau ngajak kamu, besi-besi Dodon yang paling Dodon sayangi. Hari ini Dodon mau ngajak kamu buat ngobrolin pelan-pelan. Bukan buat nyari solusi yang cepat ya, ingat ya. Bukan buat nyari solusi yang cepat, tapi buat ngerasa kayak, oh ternyata aku gak sendirian ngerasain hal yang kayak gini gitu. Ya, apalagi ya kalau selfie itu kan sebenarnya buat nemani kamu ya. Kalau kamu lagi ngerasa sendiri, cia, jadi terus-terusan dong ya dengerin selfie sama Dodon di jam 10. Dan ya Besivas, hari ini Dodon mau ngajakin kamu buat ngobrol bareng-bareng ya. Ingat, bukan buat cari solusi yang cepat, tapi hari ini Dodon mau ngajakin kamu ngobrol-ngobrol soal ya yang kayak gitulah ya, yang berat banget gitu. Lagi ribut tapi kayak gak ribut banget gitu ya, tapi gak juga benar-benar tenang gitu ya kan. Dan ya Besivas, and stay tune, jangan kemana-mana, tetap di 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda. Stay tune.

0: Eh, Jan, FYP itu apaan sih, Jan?
1: Fulus yuk, ayo pakai.
0: Bodoh amat, Jan. Orang serius juga.
1: Lah, aku 1000 malah.
0: Serius, ini tanya.
1: FYP itu intinya lagi tren gitu. Kenapa ya, Mang?
0: Ini aku lagi nyari yang FYP.
1: Ya elah, FYP yang biasa mah gitu-gitu aja. Udah gak zaman, Keles.
0: Hele, so tau sih, Ojan.
1: Ya ampun, ini ada yang gak biasa nih. Mau kasih tau gak?
0: Gak mau ah.
1: Ya udah kalau gitu.
0: Emang apaan sih, Jan?
1: Katanya gak mau.
0: Ya udah sih.
1: Daripada isi sosmed masih tren bahela, ini ada SOS namanya, Sound of Sosmed. Di sini nih kita bakal bahas mulai dari TikTok, Instagram, sampai WhatsApp sahabat pas. Bisa banget jadi bahan obrolan yang muncul di FYP di Pas FM.
0: Oh ya? Maca ci, cius, mi apa?
1: Mikir aja sendiri.
0: Hei, marah mulu si Ojan. Emang kapan itu, Jan?
1: Senin sampai Jumat jam 3 sore.
0: Oh ya udah kalau gitu, nanti aku tonton deh.
1: Woi, itu tuh radio. Kalau mau nonton di koran.
0: Ih, kocak si Ojan.
2: SOS, Sound of Sosmed. Jadi viral, jadi obrolan seru. Cuma di Pas FM.
3: Buat Anda yang punya usaha dan perlu media yang oke untuk promosi, pastikan pilihan Anda di Radio Pas FM. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi hotline marketing Radio Pas FM di 0811-499-00994, 0811-499-00994. Pas FM, suara inspirasi Samarinda.

Masih di 99,4 Fase FM, suara inspirasi Samarinda. Ya, masih balik lagi bareng Dodonnya Besi Fas di Selfie, Self and Life Inspiration. Ya, Besi Fas, hari ini. Ya, itu tadi ya Besi Fas, hari ini Dodon mau ngajakin kamu ngobrolin soal yang ini sebenarnya kenapa ya gitu. Ya, Besi Fas, lagi-lagi Dodon mau bilang kalau Dodon mau nanya dulu deh Besi Fas. Dodon mau nanya sama kamu Besi Fas. Ya, mau nanya jujur ya sama kamu semua ya Besi Fas. Pernah gak sih ngerasa capek tapi bingung sendiri gitu, jelasin capeknya tuh gimana? Kayak capek gitu, jelasin capeknya tuh kenapa tapi gitu ya. Kalau orang nanya capek kenapa, kamu malah jawab gak tahu, capek aja. Gak tahu, gak ngerti, cuman yang kayak capek gitu. Dan jawaban itu ya, dan jawaban itu sering banget buat kita bikin kelihatan lebay. Padahal sebenarnya kita juga bingung. Langsung banyak yang bilang alay, lebay. Padahal sebenarnya kita tuh bukan lebay dan alay, tapi kita benar-benar bingung dan gak tahu. Capeknya bukan di satu titik, Besi Fas, tapi capeknya tuh menyebar. Makanya kita gak tahu sebenarnya capeknya dari mana. Mau dibilang ini enggak juga, dibilang ini juga enggak gitu ya. Kita tuh bingung. Dan capeknya itu bukan di satu titik aja, tapi capeknya itu pasti nyebar. Dan yang bikin tambah berat, kita sering ngerasa gak pantas buat capek. Itu yang paling bikin ngerasa berat. Karena apa? Karena kamu sering banget ngebandingin diri kamu dengan orang lain. Satu. Yang kedua adalah ketika kamu kayak bilang kalau kamu tuh alay dan lebay, kurang bersyukur, gini aja, segini aja dua. Padahal sebenarnya Besi Fas, ketika kamu sudah mulai capek, menurut Dodon, in my opinion, itu tandanya kamu benar-benar harus istirahat. Itu adalah badan kamu memberi sinyal, tubuh kamu lagi memberi sinyal kalau kamu udah gak kuat. Kalau kamu sudah benar-benar di titik yang harus istirahat, yang kayak gitu. Dan ya Besi Fas, apakah kamu adalah orang yang seperti itu? Dan lagi-lagi yang bikin tambah berat itu, kita tuh sering ngerasa gak pantas aja buat capek. Capek yang ini tuh gak kelihatan dari luar. Capek yang kamu alami sekarang itu gak kelihatan dari luar, Besi Fas. Dodon paham, apalagi buat kamu yang lagi di kamar merenung sendirian. Apalagi tiap malam yang mojok atau pakai tisu ngeluarin air mata gitu. Kamu masih bisa ketawa, masih bisa balas chat, masih bisa jalan. Masih bisa, it's a normal gitu ya. Masih bisa like a normal gitu ya. Tapi di dalam, energi kamu tuh kayak bocor pelan-pelan. Capek pikiran itu licik, Besi Fas. Capek pikiran itu licik banget. Dia gak langsung ngejatuhin kita, tapi tuh nguras pelan-pelan. Dan itu sama aja capek mental. Sering banget udah di-mention di episode-episode sebelumnya. Dia gak kayak makan cabai, Besi Fas. Dia gak kayak makan cabai biji yang kamu gigit langsung kerasa pedasnya. Tapi dia itu ngiris dikit-dikit, ngiris pelan-pelan sampai kamu bener-bener down dan jatuh di titik yang paling dalam. Iya, dan lagi-lagi karena dia nguras pelan-pelan dan karena dia gak kelihatan, kita sering banget maksain diri kita sendiri, Besi Fas. Ah, lebay lah gitu doang. Ah, orang lain tuh pasti lebih capek dari aku. Ah, masa aku ngeluh sih sedangkan ini, sedangkan itu. Padahal capek itu gak pernah ada kompetisinya. Capek itu bukan lomba. Gak ada capek itu diperlombakan, Besi Fas. Dan itu, hal itu Dodon benar-benar baru nyadar. Dodon baru benar-benar notice itu adalah ketika Dodon benar-benar capek. Kayak ketika Dodon introspeksi diri, Dodon kayak ya udah sih, kalau aku capek, ya aku benar-benar lagi capek. Capek itu bukan lomba ya. Capek itu enggak pernah sama sekali diperlombakan, Besi Fas. Capek itu jarang datang dari satu kejadian yang gede. Biasanya dari hal kecil yang kejadian di tiap hari. Mikir chat yang belum dibales, mikir nada orang, mikir nada omongan orang, mikir harus jadi versi yang oke dari hari ini, mikir jadi versi yang harus lebih baik daripada sebelumnya, mikir yang harus lebih lagi dari ini. Dan hal-hal kecil kayak receh, kayak ini ya, hal kecil ini kayak receh gitu ya. Satu dua tuh udah ya gak berasa lah gitu ya. Tapi kalau tiap hari kamu masukin ke kantong, ya lama-lama kan berat juga, Besi Fas. Sama kayak kamu kayak ngantongin uang koin ya. Satu gak kerasa, dua juga gak kerasa. Tapi kalau misalnya kamu ngantongin lebih dari 1000 koin, wow, mungkin lebih dari 100 aja udah kerasa banget ya.
apalagi 1000 gitu. Lama-lama berat. Lagi-lagi ini bukan tentang soal yang kamu makan cabai langsung pedes. Lagi-lagi ini soal perlahan-lahan tapi pasti, dan juga pasti membuat kamu jatuh. Membuat kamu jatuh sedalam-dalamnya. Dan yang sering kita lakukan apa, Besifas? Kita marahin diri kita sendiri karena ngerasa capek sama hal kecil. Padahal Dodon sering banget mention ya, hal-hal kecil jangan sama sekali kamu remehkan, Besifas. Karena hal-hal kecil itulah yang membuat kamu menumpuk, sama kayak tadi ya. Lama-lama akan jadi bukit dan berat juga. Dan lama-lama pasti kamu akan meledak nantinya. Maka kenapa Dodon selalu bilang sama kamu, kalau kamu bisa meledak, maka meledaklah, Besifas. Gak ada yang ngelarang. Karena ketika kamu meledaknya nanti, ketika kamu benar-benar capek dan kamu bingung kamu meledak karena apa, itu akan lebih sakit nantinya. Dan kamu akan lebih down nantinya. Makanya kenapa Besifas lagi-lagi dan udah ingatin kalau capek yang kayak gini itu bukan kayak makan cabe yang kamu gigit langsung pedas. Tapi yang lama-lama itu ngikis sampai habis, sampai kamu down dan gak bisa ngerasa bangkit lagi. Terbalik, gak bisa bangkit lagi. Dan ya Besifas, karena kita masih banyak ngobrolnya hari ini, masih mau ngobrol banyak-banyak, jadi jangan kemana-mana karena kita akan ngupas tuntas. Gak ngupas tuntas sih, kita gak mau nyari solusi, tapi kita akan ngobrol-ngobrol dan sharing bareng tentang hal ini, tentang capek yang lagi-lagi bingung harus benahinya dari mana, yang lagi-lagi kita bingung karena apa, yang lagi-lagi kita bingung kayak yang di pikiran kita tuh berat banget tapi kayak pokoknya bingung lah gitu ya. Dan ya Besifas, jangan kemana-mana, tetap di 99,4 Pas FM, suara inspirasi Samarinda bareng Dodon di Selfie, Self and Life Inspiration.

Masih di 99,4 Fas FM, suara inspirasi Samarinda. Dan ya Besifas, thank you banget yang masih stay tune bareng Dodon di selfie hari ini. Dan ya Besifas, Dodon masih mau ngobrol-ngobrol banyak banget soal ya tema hari ini lah ya. Dan ya Besifas, kenapa Don? Iya itu tadi ya Besifas, capek kecil yang ditumpuk itu gak baik banget buat kita tentunya ya. Dan ya, lagi-lagi Don mau mention, kalau capek itu jarang banget datang dari satu kejadian yang gede. Biasanya dari hal kecil yang kejadian di tiap harinya gitu. Mikir chat yang belum dibales, mikir nada omongan orang, mikir harus jadi versi yang lebih oke. Hal kecil ini kayak receh, 1-2 ya gak berasa. Tapi kalau tiap hari kamu masuki ke dalam kantong kamu, lama-lama berat juga kan. Dan yang sering kita lakuin itu kita malah marahin diri kita sendiri. Kita malah marahin diri kita sendiri gitu ya. Kita malah marahin diri kita sendiri. Dan karena ngerasa capek sama hal-hal yang kecil. Kalau ngomongin soal capek badan, Besifas. Kalau kita ngomongin soal capek badan itu jelas. Obatnya kalau gak istirahat ya tidur. Iya kan? Tapi kalau capek pikiran, badan kita tidur, tapi pikiran kita gak ikut tidur. Makanya, kamu bisa tidur 8 jam, tapi bangun tetap lelah. Kamu bisa tidur yang kayak mencukupi waktu yang seharusnya direkomendasikan di 8 jam untuk beristirahat dengan tidur. Tapi pikiran kamu tuh gak ikut tidur dan istirahat. Makanya kenapa bangun-bangun tetap ngerasa lelah, capek. Bukan karena kurang tidur, tapi karena gak pernah benar-benar berhenti untuk berpikir. Dan lucunya Besifas, kita sering banget nyalahin diri sendiri karena ngerasa kurang produktif. Aneh banget ya. Padahal semalam aja pikiran kamu kemana-mana walaupun badan kamu stay di satu tempat. Walaupun badan kamu lagi beristirahat, lagi tidur. Tapi pikiran kamu yang kemana-mana. Pikiran kamu yang sedang bertamasya. Iya kan? Jadi kalau menurut Dodon, stop banget nyalain diri sendiri, Besifas. Stop banget nyalain diri sendiri. Kasian. Badan kamu udah kasian banget. Pikiran kamu udah kasian banget. Coba deh, kalau kamu punya kaca, atau mungkin kan kamu gak mungkin ya, kamu punya handphone ya di zaman sekarang. Mungkin kalau memang lagi di servis dan gak punya, coba deh kamu ngaca, Besifas. Kamu lihat badan kamu baik-baik di kaca itu. Kamu lihat badan kamu lihat kondisi kamu di badan di kaca itu, di cermin itu, di kamera depan itu, kamu lihat baik-baik, kamu renungi dan kamu introspeksi. Kamu lihat diri kamu dari ujung kepala sampai ujung kaki, Besifas. Kamu lihat rambut kamu sekarang kondisinya bagaimana? Kamu lihat mata kamu dari sekarang bagaimana? Karena apa? Kenapa Don bilang begini? Kenapa Don bilang harus lihat fisik kamu dulu? Karena ya itu, kebanyakan kita manusia sekarang hanya mempedulikan fisik orang lain. Sampai kita lupa fisik kita sendiri. Padahal dari kondisi fisik kita sendiri, kita bisa ngerti keadaan kita gimana sekarang. Sebelum kita mengulik-ulik diri kita lebih dalam, uliklah diri kamu dan kondisi fisik kamu sekarang. Ini bukan maksudnya yang kayak kamu sekarang itu kondisinya gimana, tapi ini gimana keadaan perbagian tubuh kamu sekarang. Mulai dari rambut kamu yang mulai gak beraturan, mulai dari mata kamu yang memiliki kantong mata dan mata panda yang berat, yang besar. Mulai dari wajah kamu yang break out gara-gara pikiran kemana-mana. Mulai dari bibir kamu yang pecah-pecah mungkin karena kamu lupa mengurus diri kamu. Dan mungkin sampai kaki kamu. Coba kamu lihat dulu di kaca, Besifas. Dudun tunggu. Kalau sudah, sekarang coba lihat lebih dalam lagi, bukan soal fisik, tapi soal pikiran kamu. Tetap di depan kaca, coba kamu lihat. Selama ini kamu ngapain, Besifas? Sampai kamu bisa seperti ini. Hai aku. Hai aku. Yang pertama, kamu jangan nyalain diri kamu sendiri dulu ya. Kamu ikutin dulu, kamu lihat dulu diri kamu. Kamu lihat diri kamu. Jangan lupa bilang makasih. Karena diri kamu kayaknya jarang banget diapresiasi. Cuman kamu yang sering mengapresiasi orang, tapi kamu jarang banget ngeapresiasi diri kamu sendiri yang udah bertahan sampai sejauh ini. Sekarang coba bilang sama diri kamu, makasih ya
udah berjuang sampai hari ini. Aku akan terus bertahan dan juga berjuang demi diri aku. Tapi aku gak akan pernah memaksa diri aku untuk maju terlalu jauh dan menyakiti diriku sendiri. Ulang terus kalimat itu, dan kamu akan mulai berani untuk memulai banderis ke depannya. Kamu boleh bertahan, Besifas, tapi dengan kemampuan kamu. Kamu boleh untuk bertahan, tapi sesuai dengan kemampuan kamu. Jangan kamu maksakan diri kamu. Kasihan badan kita, kasihan. Walaupun pikiran kita bilang kita masih bisa, tapi badan kita yang akan menjalankan semuanya. Bilang sama diri kamu sekarang kalau, hai, terima kasih udah berjuang. Sekarang kamu boleh istirahat. Lakukan hari ini dengan baik dan besok juga lebih baik. Tapi ingat, aku akan selalu berjuang dengan kemampuanku, kapasitasku, karena aku tahu hidup bukan soal kompetisi. Hidup bukan soal tentang berjalan di atas garis yang sama, tapi hidup soal tentang gimana caranya kita memahami diri kita sendiri dan juga berjuang untuk kedepannya, untuk bertahan hidup, untuk bertahan hidup dan untuk melanjutkan semuanya dengan normal dan baik-baik saja tanpa kekurangan apapun. Karena balik lagi, Besifas, kamu adalah manusia yang paling sangat dicintai oleh siapapun, oleh diri kamu sendiri tentunya. Ingat, kalau kamu tahu hidup cuma sekali, cintai diri kamu lebih dari apapun itu sebelum kamu mencintai orang lain. Karena mencintai orang lain saja tanpa mencintai diri sendiri, itu buat apa? Iya kan? Dan ya, Besifas, sekarang Dodon mau, sekarang Dodon sarani kamu untuk sering-sering berkaca. Selain berkaca itu bukan negatif way banget ya. Maksudnya, karena banyak yang bilang ngaca dong. Enggak, Besifas. Itu mungkin sebagai satu pengingat. Tapi pengingat yang lain adalah ketika kamu dengan berkaca, kamu akan diingatkan kalau badan kamu sekarang begini loh. Kalau kamu sekarang keadaannya lagi begini loh. Kalau sekarang kamu lagi seperti ini loh. Jadi maka sering-seringlah, Besifas, untuk melihat diri kamu lebih dalam. Bukan hanya soal tentang fisik, tapi kamu bisa melaluinya lewat fisik. Setelah kamu lihat fisik kamu dengan baik, telusuri lebih dalam lagi tentang keadaan kamu sekarang. Ingat, love yourself. Cintai diri kamu sendiri, bukan dengan memaksa dan menerima semuanya begitu aja. Aku Dodon, stay tune di Selfie, Self and Life, Inspiration.

Ketika malam mulai tiba, suasana itu mulai datang. Bosan! Jangan berisik, kalau bosan, mending dengerin program Pas Tracklist. Di sini kamu bisa dengerin plus request lagu-lagu era 2000-an favorit kamu. Selain itu, ada banyak informasi update dan trending yang bisa kamu dengerin. Catat ya, setiap Rabu dan Kamis jam 7 sampai dengan jam 9 malam. Hanya di 99,4 Pas FM. Suara Inspirasi Samarinda.

Masih di 99,4 Fase FM, suara inspirasi Samarinda. Dan ya, Fase Fase masih bareng Dodon ya. Masih bareng Dodon di Selfie, Self and Life Inspiration. Ya, Fase Fase. Sampai mana tadi? Ya, Fase Fase. Jadi ya memang namanya juga hidup ya, tiba-tiba capek itu gak kelihatan, capek kita tuh gak kelihatan ya. Dan lagi-lagi capek pikiran dan capek badan itu berbeda banget. Capek badan itu, kalau capek badan jelas obatnya tidur, ya kan? Capek badan itu jelas obatnya tidur. Tapi capek pikiran, badannya tidur, pikirannya tetap jalan, pikirannya gak ikut tidur. Makanya kamu bisa tidur 8 jam tapi bangunnya tetap capek. Ya karena ya itu, Besifas, pikiran kamu tuh gak pernah tidur. Pikiran kamu tuh tetap jalan. Dan kamu ketika bangun, kamu tetap lelah rasanya. Bukan karena gak pernah benar-benar berhenti mikir. Dan bukan karena gak kurang tidur. Tapi karena kamu gak pernah benar-benar berhenti untuk berpikir. Dan lucunya, ketika sering mengalami hal seperti itu, kita jadinya sering nyalahin diri sendiri karena ngerasa kurang produktif. Padahal tanpa kamu sadari, Besifas, malam-malam ketika kamu tidur, kamu juga ngerasa capek kan? Capek yang kelamaan dipendam itu jarang bikin nangis, Besifas. Capek yang kelamaan dipendam itu jarang bikin nangis. Biasanya malah bikin datar. Gak sedih, tapi juga gak senang. Kayak kamu lagi nonton film, Besifas. Kayak kamu nonton film gitu, suaranya kecil tapi warnanya pucat gitu. Hidup jalan tapi rasanya gak nempel gitu. Kayak kamu tuh gak hadir di dalam harimu itu. Dan ini yang bikin kita makin bingung. Karena kita ngerasa harusnya aku baik-baik aja. Jadi aku benar-benar harus baik-baik aja. Karena aku ngerasa aku gak kenapa-napa. Karena aku ngerasa aku baik-baik aja. Datar itu, Besifas. Ngomongin soal datar, emosi kita yang datar. Datar itu capek banget, Besifas. Karena kamu harus berpura-pura menjadi, ya, karena kamu harus berpura-pura gak kenapa-napa. Karena kamu harus berpura-pura kamu mau normal aja gitu, gak ada yang terjadi gitu. Ketawa secukupnya, respon secukupnya, padahal sebenarnya kosong. Dan kosong itu lebih melelahkan daripada sedih. Sepakat gak kalau kosong itu, kosong itu lebih melelahkan daripada sedih, ya sih, Mas? Kosong itu lebih melelahkan daripada sedih. Iya, benar banget. Kosong itu lebih melelahkan daripada sedih, ya sih, Mas? Karena sedih itu masih ada rasa. Kalau kosong itu udah enggak. Kosong itu enggak ada rasa sama sekali. Kamu udah bener kosong. Kamu udah bener enggak tahu lagi di mana. Ya, kayak hari ini kamu jalan. Rutinitas kamu jalan. Bangun, makan, aktivitas, tidur, ngulang. Bukan hidupnya yang jelek, bukan juga salah, tapi hambar. Dan pas hidup kerasa B aja, biasa aja, kita mulai mikir, ya sih, Fas, ini hidup aku doang ya yang kayak gini ya, atau semua orang juga? Dan lagi-lagi di situ kamu udah mulai menemukan titik di mana kamu membandingkan diri kamu lagi dengan orang lain. Di titik ini biasanya kita mulai ngebandingin, ya sih, Fas. Lihat orang lain sibuk, lihat orang lain kelihatan maju, padahal kita cuman lihat highlightnya doang. Tapi tetap aja ya, itu cukup buat bikin kita capek nambah gitu, buat capek kita nambah. Ngebandingin lagi, insecure lagi gitu ya. Pas capek kita istirahat, tapi istirahatnya aneh, Besifas. Scroll tanpa sadar, tidur sambil mikir. Badan berhenti tapi ya kepala akan jalan terus. Dan besoknya capeknya masih ada. Dan ya, lagi-lagi ini soal tentang kamu yang istirahat di malam, tapi kamu gak benar-benar istirahat. Ini soal tentang kamu yang tidur di malam hari, tapi kamu gak benar-benar tidur secara utuh. Pikiran kamu tetap kemana-mana, walaupun badan kamu sedang tidur dan beristirahat. Dengan rundown yang sudah terjadi begitu aja di dalam hidup kamu yang berputar,
mulai bangun, makan, sampai tidur lagi dan bangun lagi. Walaupun hanya seperti itu, Besifas, kamu juga tetap harus melihat diri kamu sendiri. Selama ini kamu melakukannya bagaimana? Apakah kamu benar-benar hadir di dalam hari kamu itu? Atau mungkin kamu hanya menumpuk dan menambah beban di dalam hidup kamu tanpa pernah kamu selesaikan dengan diri kamu? Itu yang harus kamu pertanyakan, Besifas. Karena apa? Hidup ini bukan tentang soal nyenangin orang lain aja, tapi ini tentang gimana caranya kamu memahami diri kamu sendiri sampai benar-benar kamu paham dan juga kamu bisa menyenangkan yang lain. Jangan hanya nyenangin orang lain aja. Memang dari kecil kita dituntut untuk bisa ngebahagiain semua orang. Tapi jangan pernah lupa, kalau di masa depan nanti, ada kalanya ketika kamu harus berjuang sendiri, ada kalanya ketika kamu harus benar-benar sendiri, dan ada kalanya kamu benar-benar harus memutuskan semuanya sendirian. Dan hal itu gak akan pernah bisa kita lewati kalau dari sekarang kamu gak pernah belajar untuk mengintrospeksi diri kamu, untuk problem solving dari kamu, untuk apa? Ya, itu pokoknya ya, Besifas. Dan lagi-lagi Dodon sarani ke kamu, kalau misalnya kamu masih benar-benar bingung caranya gimana, mungkin boleh ikuti saran Dodon yang sebelum ini tadi, yang Dodon bilang coba deh ngaca deh, coba deh berkaca, lihat diri kamu seutuhnya, lihat dari fisik dulu, kalau sudah lihat ke dalam-dalamnya. Dan Dodon yakin dari situ kamu pasti akan menemukan titik cerah, titik dimana kamu bisa melihat diri kamu yang sebenarnya. Aku Dodon di 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda, di Self and Life Inspiration. Stay tune and jangan ganti frekuensi ya.

0: Seru kan?
1: Biar makin seru, yuk request lagu tahun 2000-an favorit Sobat Fas juga di sini. Selain itu, ada informasi update dan trending yang bakal hadir. Pokoknya, gak bakal nyesel deh. Jangan lupa stay tune setiap Rabu dan Kamis dari jam 7 sampai dengan 9 malam.
0: Di program Fas Tracklist,
1: hanya di 99,4 Fas FM.
0: Suara Inspirasi Samarinda.

Masih di 99,4 Fas FM, suara inspirasi Samarinda. Ya, besi Fas gak kerasa udah mau jam 12, tapi tenang aja Dodon belum mau closing ya. Dodon belum mau closing karena masih ada yang mau Dodon obrolin bareng kamu, ya kan? Ya itu tadi ya besi Fas ya. Kita tuh pas apa, kita tuh istirahat gitu, tapi istirahatnya aneh, scroll tanpa sadar, tidurnya sambil mikir, badan berhenti, kepalanya jalan terus tapi. Dan ya besi Fas, di titik capek kayak gini, ada satu rasa yang sering muncul tanpa kita sadari, besi Fas. Yang pasti kamu juga sudah pasti udah tahu gitu ya, Dodon mau ngomong apa. Iya, benar banget. Rasa bersalah. Bukan karena kita nyakitin orang, besi Fas. Bukan karena kita salah apa-apa, tapi karena ya kita diem. Diem bentar ngerasa males, sampai santai bentar ngerasa gak produktif. Padahal, badan udah minta berhenti. Tapi kepala bilang, jangan diem, jangan kalah. Dan akhirnya kita capek. Bukan karena kebanyakan ngelakuin hal berat ya Siva, tapi karena kita gak pernah ngizinin diri sendiri buat berhenti. Capeknya bukan di aktivitas, tapi di rasa bersalahnya itu loh yang bikin kita capek. Bukan karena aktivitas kita, tapi rasa bersalahnya. Makanya kadang kita jadi sibuk aneh gitu ya. Sibuk yang sebenarnya gak perlu-perlu amat. Buka laptop biar kelihatan kerja, pegang HP biar kelihatan ada urusan, ngatur hal kecil biar ngerasa berguna gitu kan. Bukan karena penting, tapi karena takut kita diem aja. Karena takut kita diem. Karena kalau diem, pikiran kita tuh mulai ngomong pasti, mulai bertanya-tanya, aku ngapain sih? Aku cukup gak sih? Aku salah di mana ya? Gitu. Dan kita gak siap ngedengar pertanyaan itu dari diri kita sendiri pastinya. Jadi sibuk itu jadi tamengnya kita gitu, untuk menormalisasikan kediamannya kita gitu ya, diamnya kita gitu. Dan sebenarnya yang kita takutin itu bukan diamnya, besi Fas. Sebenarnya yang kita takutin itu bukan diamnya. Yang kita takutin itu bukan diamnya. Yang kita takutin bukan diamnya, tapi apa yang muncul pas kita tuh lagi diam. Perasaan yang selama ini kita tunda, capek yang kita anggap sepele, kosong yang kita pura-pura nggak ada. Diam bikin kita tuh bertemu sama diri kita sendiri. Diam itu di saat kita tuh jujur. Kalau kayak kemarin di episode-episode sebelumnya gitu ya, Dodon bilang kalau malam itu adalah waktu yang membuat kita manusia semuanya untuk jujur. Sama, ketika kita capek, itu tuh bikin kita tuh jadi lebih jujur sama diri kita sendiri. Diam itu bikin kita ketemu sama diri sendiri. Dan jujur aja, gak semua orang siap ketemu dirinya sendiri di kondisi yang lagi capek pastinya. Gak semua orang tuh siap sama ketemu sama dirinya sendiri di saat kondisinya lagi capek. Makanya kita lari ke sibuk, ke suara, ke distraksi. Padahal yang kita butuhi bukan tambah rame, tapi tambah jujur. Coba deh perhatiin polanya. Nih ya, kita capek, jadinya emosi kita jadi datar, jadinya hidup kita jadi kerasa hambar, jadinya kita maksa diri kita untuk sibuk, dan pada akhirnya kita terus capek, dan capeknya itu makin nambah. Ini bukan karena kita lemah, tapi karena kita gak pernah benar-benar berhenti. Dan makin lama, kita makin jauh dari rasa. Bukan karena hidup kita kosong, tapi karena kita terlalu sibuk untuk nutupi rasa capek kita. Capek itu minta didengerin, bukan ditenggelemin, besi Fas. Kalau kamu ngerasa semua ini familiar, aku pengen kamu dengar satu hal baik-baik, besi Fas. Kamu gak lebay, kamu gak drama, kamu gak alay, dan kamu gak manja. Kamu manusia. Manusia yang capek, tapi terlalu terbiasa untuk kuat. Dan terkadang yang kita butuhi bukan soal solusi yang instan. Bukan motivasi yang keras, bukan motivasi dari luar. Tapi suara dari dalam diri kita sendiri, suara dari hati kita sendiri. Dan motivasi yang kecil yang dari dalam diri kita, oh ternyata wajar ya, aku ngerasa kayak gini. Habis ini besi Fas, Dodon mau minta kamu untuk benar-benar berhenti dan istirahat dulu. Dan juga kamu introspeksi diri kamu baik-baik. Just let it flow. Ikuti kapasitas kamu, kemampuan kamu, karena kamu itu lebih berharga dari siapapun. Kalau masih bingung gimana caranya, masih ya, tadi yang Dodon sarani, lihat kaca, lihat diri kamu seutuhnya, kamu lihat baik-baik. Jangan cuma sebentar ngacanya, jangan cuma mau karena ngelihat semua kayak dress well kamu, makeup kamu, jangan.
Tapi kamu lihat diri kamu, benar-benar kamu lihat seutuhnya tanpa adanya makeup dan distraksi di tubuh kamu. Kamu lihat. Dan makin dalam, makin dalam, makin dalam kamu lihat diri kamu seutuhnya. Karena Dodon yakin dari situ kamu akan bisa memulai untuk introspeksi diri kamu yang sebenarnya. Bukan hanya membandingkan ya. Ingat, ketika kamu berkaca dengan diri kamu, jangan sampai yang keluar adalah kalimat membandingkan. In my opinion dan pendapat Dodon Besivas, yang harus keluar dari mulut kamu pertama ialah, ucapan kamu pertama ialah, terima kasih karena aku udah bertahan sampai sejauh ini. Terima kasih karena kamu sudah menemani diriku selama beberapa tahun ini. Dan aku harap kamu akan tetap kuat. Aku akan tetap kuat karena aku akan masih menjalankan kehidupanku dengan semua seluk-beluk yang ada. Dan ya Besivas, cobain dulu. Habis itu kita ngobrol-ngobrol bareng lagi hasilnya gimana ya. Dan ya sebelum Dodon closing Besivas, tetap di 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda bareng Dodon di Selfie, Self and Life Inspiration.

sinyal, Bisifas. Capek itu sinyal. Sinyal kalau ada bagian dari diri kita yang terlalu lama gak didengerin. Kita istirahat, tapi istirahatnya setengah-setengah. Badan berhenti, tapi pikiran kita lembur. Dan pas kita diem beneran, yang muncul malah rasa bersalah. Takut dibilang males, takut ngerasa gak berguna, takut ngerasa tertinggal. Makanya kita sibuk palsu, makanya kita maksa. Padahal yang kita butuh itu bukan tambah kuat, tapi cuma jadi orang yang tambah jujur. Jujur kalau kita capek, jujur kalau kita kosong, jujur kalau hari ini kita gak sanggup jadi versi terbaik. Dan jujur itu bukan kelemahan, Besifas. Itu adalah keberanian. Kalau hari ini kamu hidup ngerasa biasa aja, ya itu gak berarti hidup kamu gagal, tahu? Mungkin kamu cuma lagi di fase dimana kamu butuh pelan, perlahan. Gak semua hari itu harus produktif. Gak semua istirahat harus menghasilkan apa-apa. Ada hari-hari yang fungsinya cuma satu, biar kamu bisa bertahan. Kalau hari ini kamu cuma bangun, jalani rutinitas, dan pulang dengan sisa tenaga sedikit, itu bukan kekalahan, Besifas. Itu tanda kalau kamu masih ada. Kalau kamu masih bertahan. Jadi malam ini, coba deh pelan-pelan. Gak usah ngejar apa-apa dulu. Gak usah ngebuktiin apa-apa. Kalau kamu pengen diem, ya diemlah. Diamlah tanpa rasa bersalah. Kalau kamu pengen pelan, pelanlah tanpa ngerasa tertinggal. Hidup bukan soal lomba cepat-cepatan. Hidup bukan soal tentang kompetisi. Kadang yang bikin kita bisa lanjut bukan motivasi keras, tapi istirahat yang jujur dan motivasi dari dalam diri kita. Dan kalau sekarang kamu lagi ngerasa kosong, percaya deh, kosong itu bukan akhir. Kosong itu cuma jeda. Rasa bisa balik. Pelan-pelan dengan cara kamu sendiri. Dan terima kasih, aku mau ucapin buat kamu. Terima kasih buat kamu yang masih bertahan sampai di titik ini. Terima kasih sudah dengerin selfie hari ini, sudah dengerin Dodon dan sudah ngobrol bareng-bareng. Dan ingat satu hal sebelum Dodon pamit, kamu gak harus selalu kuat buat jadi berharga. Pelan juga tetap jalan. Dan hidup bukan soal tentang kompetisi. Dan Dodon mau say thank you banget yang udah dengerin Dodon di 99.4 Fast FM, di selfie hari ini, di Self and Life Inspiration. And sampai jumpa di episode-episode selanjutnya bareng Dodon di selfie. Stay tune terus di 99.4 Fast FM, Suara Inspirasi Samarinda, karena masih banyak banget program-program yang keren dan tentunya dengan announcer-announcer kesayangan Anda. Dodon pamit undur diri. Thank you so much dan sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Bye-bye.

0: to you.
1: Eh, Jan, FYP itu apaan sih, Jan?
2: Full sih ai pakai.
1: Bodoh amat, Jan, orang serius juga.
2: Lah, aku 1000 malah.
1: Serius ini tanya.
2: FYP itu intinya lagi tren gitu. Kenapa emang?
1: Ini aku lagi nyari yang FYP.
2: Ya elah, FYP yang biasa mah gitu-gitu aja. Udah gak zaman, Keles.
1: Hele, so tau sih Ojan.
2: Ya ampun, ini ada yang gak biasa nih. Mau kasih tau gak?
1: Gak mau ah.
2: Ya udah kalau gitu.
1: Emang apaan sih, Jan?
2: Katanya gak mau.
1: Ya udah sih.
2: Daripada isi sosmed masih tren bahela, ini ada SOS namanya, Sound of Sosmed. Di sini nih, kita bakal bahas mulai dari TikTok, Instagram, sampai WhatsApp sahabat pas. Bisa banget jadi bahan obrolan yang muncul di FYP di Pas FM.
1: Oh iya? Maca, Ci? Cius? Mi apa?
2: Mikir aja sendiri.
1: Marah mulu sih, Ojan. Emang kapan itu, Jan?
2: Senin sampai Jumat, jam 3 sore.
1: Oh, ya udah kalau gitu. Nanti aku tonton deh.
2: Woy, itu tuh radio. Kalau mau nonton di koran.
1: Ih, kocak sih, Ojan.
3: SOS, Sound of Sosmed. Jadi viral, jadi obrolan seru. Cuma di Pas FM.

0: Eh, Jan, Jan, Jan. FYP itu apaan sih, Jan?
1: Fulus yuk, ay pakai.
0: Hehehe, bodo amat, Jan. Orang serius juga.
1: Lah, aku 1000 malah.
0: Serius, ini tanya.
1: FYP itu intinya lagi tren gitu. Kenapa ya, Mang?
0: Ini aku lagi nyari yang FYP.
1: Ya elah, FYP yang biasa mah gitu-gitu aja. Udah gak zaman, Keles.
0: Hele, so tau sih, Ujan.
1: Ya ampun, ini ada yang gak biasa nih. Mau kasih tau gak?
0: Gak mau ah.
1: Ya udah kalau gitu.
0: Emang apaan sih, Jan?
1: Katanya gak mau.
0: Ya udah sih.
1: Daripada isi sosmed masih tren bahela, ini ada SOS namanya, Sound of Sosmed. Di sini nih, kita bakal bahas mulai dari TikTok, Instagram, sampai WhatsApp sahabat pas. Bisa banget jadi bahan obrolan yang muncul di FYP di Fast FM.
0: Oh ya? Maca, Ci? Cius? Mi apa?
1: Mikir aja sendiri.
0: Eh, marah mulu sih, Ojan. Emang kapan itu, Jan?
1: Senin sampai Jumat, jam 3 sore.
0: Oh, ya udah kalau gitu. Nanti aku tonton deh.
1: Woy, itu tuh radio. Kalau mau nonton di koran.
0: Ih, kocak sih, Ojan.
2: SOS, Sound of Sosmed. Jadi viral, jadi obrolan seru. Cuma di Fast FM.

Pengen usahamu dipromosikan dengan media yang bisa didengar banyak orang di mana saja dan kapan saja? Nih, promosikan hanya di Radio Fast FM 99,4. Kami bantu usahamu biar makin berkembang. Langsung aja hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994. 0811-499-00994. Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

Ketika malam mulai tiba, suasana itu mulai datang. Bosan! Jangan berisik, kalau bosan, mending dengerin program Pas Tracklist. Di sini kamu bisa dengerin plus request lagu-lagu era 2000-an favorit kamu. Selain itu, ada banyak informasi update dan trending yang bisa kamu dengerin. Catat ya, setiap Rabu dan Kamis jam 7 sampai dengan jam 9 malam. Hanya di 99,4 Pas FM. Suara Inspirasi Samarinda.

Halo Sobat Fast FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus, hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fast FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda.

Halo Sobat Fast FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus, hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh FAS FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda.

0: Suara Inspirasi Samarinda 99.4 Fast FM. Fast FM.
1: Jan, FYP itu apaan sih, Jan?
2: Fulus yuk, ayo pakai.
1: Hehehe, bodo amat, Jan. Orang serius juga.
2: Lah, aku 1000 malah.
1: Serius, ini tanya.
2: FYP itu intinya lagi tren gitu. Kenapa emang?
1: Ini aku lagi nyari yang FYP.
2: Ya elah, FYP yang biasa mah gitu-gitu aja. Udah gak zaman, Keles.
1: Hele, so tau sih, Jan.
2: Ya ampun, ini ada yang gak biasa nih. Mau kasih tau gak?
1: Gak mau ah.
2: Ya udah kalau gitu.
1: Emang apaan sih, Jan?
2: Katanya nggak mau.
1: Ya udah sih.
2: Daripada isi sosmed masih tren bahela, ini ada SOS namanya, Sound of Sosmed. Di sini nih, kita bakal bahas mulai dari TikTok, Instagram, sampai WhatsApp sahabat pas. Bisa banget jadi bahan obrolan yang muncul di FYP di Fast FM.
1: Oh ya? Maca ci, cius, mi apa?
2: Mikir aja sendiri.
1: Eh, marah mulu sih, Ojan. Emang kapan itu, Jan?
2: Senin sampai Jumat, jam 3 sore.
1: Oh, ya udah kalau gitu. Nanti aku tonton deh.
2: Woy, itu tuh radio. Kalau mau nonton di koran.
1: Ih, kocak sih, Ojan.
3: SOS, Sound of Sosmed. Jadi viral, jadi obrolan seru. Cuma di Fast FM.
0: Yang kamu lagi dengerin sekarang, SOS, Sound of Sosmed.

Sahabat Fast, balik lagi di sini bersama dengan Ojan di SOS Sound of Sosmed. Jadi viral, jadi obrolan seru cuma di Fast FM. Sahabat Fast, hai, gimana kabarnya kamu hari ini? Ya, semoga kamu dalam keadaan yang lagi sehat-sehatnya nih ya Sahabat Fast, karena dari kemarin nih harinya tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan lagi, tiba-tiba panas lagi nih Sahabat Fast. Jadi kalau kata Ojan ya, imunitas tubuhnya tolong dijaga nih, jangan yang asal-asalan makan, jangan yang asal-asalan minum ya, minum yang bagus-bagus ya Sahabat Fast, kayak air putih ya, secukupnya aja lah ya, minumnya sehari minimal 2 liter Sahabat Fast, lebih nggak apa-apa. Kalau setandon kata Ojan, lebih ke tumblernya duit persik ya Sahabat Fast kalau seperti itu. Jadi ini mungkin bagi kamu sendiri yang ngerasa hari ini kayak gitu, yang kayak kurang nyaman nih tenggorokan gitu, ya udah sambil mau minum obat aja Sahabat Fast ya, ataupun kalau misalnya nggak mau deh aja minum obat, ya udah perbaikin pola hidupnya Sahabat Fast ya, karena dari situ itu bakal ngebuat metabolisme tubuhmu jauh lebih baik daripada ketika kamu makannya sembarangan aja, kayak apa santan kamu makan, gorengan kamu makan, terus kayak sambel kamu makan, ujung-ujungnya kayak aduh suaraku serak. Nah, daripada begitu Sahabat Fast ya, mending dari sekarang jaga makanan. Tapi ada juga nih yang paling penting nih, adalah jaga hubungan pertemanan Sahabat Fast. Nah, hari ini Ojan bakal ngebahas, balik lagi kalau di Selasa, ngebahas putar pertemanan Sahabat Fast. Nah, how to keep a long distance friendship or a short distance friendship in this kind of day Sahabat Fast. Nah, hari ini aja bakal bahas topik itu ya Sahabat Fast ya, dan bakal menemani Sahabat Fast dari jam 3 ini merapat sampai di jam 5 nanti. So, bagi Sahabat Fast yang mungkin mau bergabung dengan Ojan, bisa aja langsung gabungan melalui WhatsApp di 0811-499-00994, ataupun juga bisa gabungan sama Ojan melalui Instagram, melalui fitur DM di @fastfmsamarinda, dan juga di TikTok di @fastfm. Anyway, kalau di TikTok sendiri pun Ojan saat ini lagi live ya Sahabat Fast. Jadi bagi Sahabat Fast yang mau gabungan sama Ojan, sok silahkan ya, dan Ojan tunggu sampai di jam 5 nanti Sahabat Fast. Ini dia, kita dengerin dulu ada Billy BYOB, yaitu akronim dari Be Bring Your Own Best Friend. Jadi sambil dengerin bareng teman kamu nih Sahabat Fast, mungkin saat ini kamu lagi nugas, atau mungkin saat ini kamu lagi bersama dengan sahabatmu, temanmu ya, atau teman baru dekat ya, dengerin aja dulu ini ya Sahabat Fast. Check it out.

Aduh, kok itu pada buang sampah sembarangan sih? Gini nih kebiasaan orang-orang pas ada event. Selesai event pada ninggalin sampah di mana-mana. Padahal panitia sudah menyediakan tempat sampah loh untuk buang sampah. Kadang-kadang nih memang. Jangan ditiru ya Sobat Pas. Ayo mulai perilaku hidup bersih dari diri kita sendiri dengan hal terkecil, yaitu buanglah sampah pada tempatnya agar lingkungan tetap bersih dari sampah dan ketika musim hujan tidak terjadi banjir akibat saluran air yang tersumbat karena tumpukan sampah yang dibuang sembarangan. Memang ada petugas kebersihan yang bertugas membersihkan sampah-sampah yang ada, tapi bukan berarti juga kita bisa sembarangan ya membuang sampah. Kalau jaga kebersihan lingkungan aja gak bisa, gimana nanti jaga cinta? Tanya dia. Ea. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

Well, sahabat Fast, masih bersama dengan Ojan di SOS Sound Assessment. Jadi viral, jadi obrolan seru cuma di Fast FM. Well, sahabat Fast, kalau kamu sendiri pun lagi bingung nih dengan sifat temanmu yang kenapa ya dia mulai menjauh dari aku ya? Kenapa saat ini dia tidak ingin berdekatan lagi dengan aku? Oke, kenapa dan juga kenapa kayak gitu. Nah, sahabat Fast, perlu diketahui juga, mungkin ini kesannya kayak, Jan kok gitu sih ngomongnya, but let me tell you, terkadang tidak semua hal-hal yang kamu ketahuin dari temanmu itu sudah sepenuhnya terbongkar, sahabat Fas. Ibarat kata nih kayak, aku udah tahu luar dalam kamu gitu, tapi kamu apakah 24 jam bersama dia, ataupun kamu satu kos dengan dia, ataupun kamu satu rumah dengan dia, kayak gitu, sahabat Fas. Kalau emang iya dan kamu tahu, ya gak apa-apa gitu loh. Tapi kalau misalnya kayak kamu sekedar ketemu pulang gitu, gak yang bareng satu rumah gitu, pasti gak bakal tahu luar dalamnya gitu loh. Even though kayak keluarga aja bisa gak tahu tuh luar dalamnya dari sisi dalam keluarga gitu, sahabat Fas. Contohnya nih, seorang anak mungkin tidak menunjukkan sikap-sikap yang bisa ditunjukkan ke temannya, ke orang tuanya. Nah begitu juga sebaliknya, kayak gitu tuh sahabat Fas. Jadi kalau memang kayak, aku tahu semua tentang dirimu, jangan. Itu bisa dibilang adalah sebuah alibi yang gak sepenuhnya benar gitu loh, sahabat Fas. Jadi nih, kadang dalam menjaga sebuah hubungan antar satu sama lain sendiri pun bukan kayak, aku tahu kamu tahu aku, tapi bukan seperti itu, sahabat Fas. Kayak kamu mengetahui dia masih ada presence-nya aja itu sudah cukup, sahabat Fas. Dan tidak mesti dipaksakan ya, terkadang cuma kayak sekedar, oke, dia ada, dia hadir, cukup kok gitu. Nggak mesti yang dia bakal bersama dengan aku sampai kapanpun itu. Nah, nggak begitu, sahabat Fas. Karena yang namanya teman sejati ini ya, dan kalau emang kamu sudah berteman dari lama nih, sahabat Fas, pasti ada fase-fasenya pertemanan kamu itu kayak, yang penting kita tahu aja deh kabar satu sama, keep in touch aja. Ibarat kata baru mencoba nge-reach out temanmu lagi kayak 2 bulan, even though bisa setahun kemudian merge out lagi gitu, sahabat Fas, yang gak apa-apa juga gitu loh. Itu bukan sebuah hal yang dia tidak menyayangi aku lagi gitu, bukan seperti itu, sahabat Fas. Tapi momen seperti itulah yang terkadang buat pertemanan kita tuh jauh lebih erat gitu loh, sahabat Fas. Meskipun ada juga yang kayak, mungkin salah satu dari kamu nih, sahabat Fas, yang ngerasa, kok aku gak bisa, Jan, aku harus tahu dia, dia di mana, dia di apa, dia. Nah, itu menurut Ojan balik lagi, tapi kalau menurut Ojan itu kurang sehat, karena kamu mengkungkung dia, kayak gitu loh, sahabat Fas. Apa-apa laporan. Nah, coba mulai deh, sahabat Fas, untuk tidak terlalu berada dalam zonanya dia sama sekali gitu loh. Karena ingat, kamu juga punya zonamu sendiri gitu loh. Carilah kenyamananmu sendiri dulu ya, sahabat Fas ya. Nah, udah habis dari situ, muncul deh itu teman yang ada dalam hidupmu, teman kamu bahagia, bisa jadi teman sejati sampai kapanpun, sahabat Fas.

0: mabar dulu. Ah, sempat kali deadline laporan masih 2 jam lagi. Aman ini.
1: Welcome to Mobile Legends.
2: 2 hours later.
1: Victory.
0: Mantap, menang lagi kita. Waduh, jam berapa nih? Waduh, udah jam segini. Harus setor laporan nih. Mampus gue. Aduh, gimana nih? Belum dikerjain lagi. Tuh sobat pas, gitu tuh jadinya kalau menunda-nunda pekerjaan. Ujung-ujungnya jadi gak selesai kan? Makanya sobat pas harus tahu prioritas dan manajemen waktu yang baik dengan cara buat to-do list. Selesaikan pekerjaan sesuai prioritas, utamakan tugas penting dan mendesak. Tetapkan batas waktu untuk setiap tugas. Sempatkan juga untuk beristirahat ya. Dan batasi distraksi agar kita tetap fokus.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda.
5: It's don't go anywhere.

0: Well, sahabat Fas, ya ngomong-ngomong soal teman tapi mesra nih, ada sih sebenarnya beberapa pertemanan yang saking melekatnya sudah ya sahabat Fas, sampai orang-orang tuh ngira kalian ini ada hubungan. Nah, ada sampai segitunya sahabat Fas, karena dulu tuh pernah banget ya di zaman-zaman Ojen yang kayak masih belum mengetahui kayak ada boundaries antara perempuan dan laki-laki sahabat Fas. Jadi kayak bertemannya dengan siapa aja gitu loh, nggak mesti harus yang laki-laki laki-laki, perempuan perempuan gitu. Nah sekarang karena mungkin sudah kemakan sosmed ya sahabat Fas, jadi tuh yang benar-benar ngelihat pertemanan antara cewek dan cowok tuh orang-orang pasti kayak jangan-jangan, nah nggak tahu aja sih, pertemanan antara cewek sama cowok tuh beneran ada sahabat Fas ya, dan itu bisa banget melekat dan juga lengket satu sama lain gitu loh, not in a romantic way tapi emang bisa saling butuh aja gitu loh sahabat Fas. Karena begini, meskipun kalau misalnya contoh nih salah satunya ada nyimpan perasaan atau apa gitu kan dan memutuskan untuk tidak mengeluarkannya, nah itu merupakan salah satu langkah yang bagus gitu loh. Tapi karena balik lagi sahabat Fas, kadang juga siklus pertemanan nih ya, yang geng pertemanan dia tuh nggak memperdulikan hal tersebut loh sahabat Fas. Jadi kayak ya udah kita berteman aja gitu loh, jangan sampai nih ada tiba-tiba seseorang yang masuk ke dalam kehidupan kita terus malah yang kayak kamu nggak boleh berteman sama dia karena dia lawan jenis. Nah balik lagi, emang kalau sudah dilarang ya, apalagi kalau sudah sah ya sahabat Fas gitu loh, ya nurut sih gak apa-apa, tapi butuh rasionalitas juga. Kenapa gitu loh, kalau misalnya masalah takut cemburu, takut apa gitu loh. Ya perbandingannya begini deh sahabat Fas, kayak contoh nih udah temenan lama 10 tahun sedangkan kamu bertemu dengan pasangan kamu baru 2 tahun dan pasanganmu nih kayak jangan kamu dekat-dekat sama dia ya karena kamu merasa cemburu. Wajar, hal seperti itu tuh wajar. Tapi yang bakal ngebuat renggang itu kalau misalnya kamu pun gak lagi berteman sama dia gitu loh sahabat Fas. Kayak menti pertemananmu udah panjang banget gitu sahabat Fas, tapi tiba-tiba dengan masuk satu orang baru tiba-tiba blas hilang. Kalau kata aja nih, daripada kamu malah berdiam aja dan tidak merespon ya sahabat Fas, tunjukin aja gitu loh bahwa kamu baru masuk kehidupan aku 2 tahun ini, mereka udah tahu aku 10 tahun lebih lama, harusnya kamu yang respect sama mereka. Contoh bisa begitu. Ataupun kayak okay, dengan alasan apa kamu cemburu? Iya, gak apa-apa. Tapi teman-temanku gak ada tuh pernah yang ada rasa cemburu atau apa sama kamu gitu. Terus apa gunanya hal-hal cemburu seperti itu? Nah, bisa tuh diperdebatkan dulu sahabat Fas ya, karena menurut Oyen juga antara laki-laki dan perempuan tuh wajar banget sahabatan sahabat Fas ya. Mungkin bagi orang-orang yang kayak aduh gak bisa banget yang namanya platonic friendship karena takutnya ada rasa gitu, tidak semua platonic ya sahabat Fas yang bakal ada rasanya, gak semuanya. Maybe nih ya, kalau kamu sudah merasakan itu, nah maybe nih kemungkinan nih kamu ada trauma sama hal tersebut sahabat Fas. Nah daripada kebanyakan trauma nih, obatin aja dulu trauma yang udah ada sahabat Fas, jangan tiba-tiba kayak ngebuka, ngelarang orang, ngelarang ini, ngelarang itu. Nah katanya jangan, mending daripada kamu berusaha menghalang-halangi hubungan baru nih ya, relationship not in a romantic way tapi in a friendship way ya sahabat Fas ya, ya janganlah kamu masukkan hal tersebut sahabat Fas, itu di luar udah dari ranah kamu ya. Perasaan batin jangan dimasukkan ke dalam urusan pertemanan. Oke, itu salah satu kuncinya sahabat Fas. Jangan ada rasa. Kalau ada rasa repot kata Ojan.
1: Pakai lagi. Yeah. Okay. Asik.

0: nih.
1: Buat Anda yang punya usaha dan perlu media yang oke untuk promosi, pastikan pilihan Anda di Radio Pas FM. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi hotline marketing Radio Pas FM di 0811-499-00994, 0811-499-00994. Pas FM, suara inspirasi Samarinda.

Yo, sahabat Fast, masih bersama dengan Ojan di SOS Sano Sosmed. Jadi viral, jadi obrolan seru cuma di Fast FM ya. Untuk maintain hubungan pertemanan nih sahabat Fast ya, mau itu long distance, mau itu short distance ya, ngomongnya gitu tuh sahabat Fast, distance agak repot ya, sebenarnya distance aja yang kayak simpelnya kayak gitu sahabat Fast. Tapi ya, untuk mengawetkan hubungan silaturahmi ya, tali persaudaraan dengan temanmu itu sahabat Fas ya, dengan cara beraneka ragam sebenarnya sahabat Fas. Bisa banget nih, contoh ada salah satu pertemanan yang pernah aja lihat, mereka itu untuk bisa maintain pertemanan satu sama lainnya dengan liburan. Jadi kalau misalnya sudah liburan bareng, nah berarti itu adalah momen mereka lagi guyup-guyupnya tuh sahabat Fas, momen mereka lagi bisa dibilang lagi berdiskusi ataupun juga lagi melakukan sebuah kegiatan rutinnya mereka gitu loh. Kalau misalnya sudah waktu untuk berkumpul bersama, berarti itu adalah waktu mereka liburan. Liburannya gak cuma di sini sahabat Fast, keluar kota kayak gitu contohnya. Bahkan ada nih yang cuma sebatas kayak ngumpul di rumah siapa tapi kita staycation. Nah, bisa begitu sahabat Fast. Tapi nih ada juga tipe pertemanan yang kayak kiriman-kiriman reels aja ataupun kiriman-kiriman video TikTok di DM TikTok sambil menjaga api itu agar tidak pernah padam ya sahabat Fast. Ada banget yang seperti itu sahabat Fast, agar hubungan pertemanannya tetap maintain gitu loh. Makanya sekarang ini kan sudah ada trennya nih, kayak aku sama dia dekat hanya melalui apinya TikTok sahabat Fast. Ah, kata Ojan. Saya, tapi Ojan pun juga ada sih beberapa teman yang Ojan maintain banget, Ojan jaga banget hubungannya jangan sampai mati nih api di TikTok sahabat Fas. Anyway sahabat Fas, ini ada request nih dari akun berdua, dia bilang bang ganteng, ah manis deh dibilang ganteng gitu, request lagu dong Setia Bonar Cinta Terakhir. Kalau gitu Ojan puterinnya abis ini ya sahabat Fas, so jangan kemana-mana sahabat Fas. Bagi yang mau request bisa langsung gabungan sama Ojan melalui WhatsApp di 0811-499-00994 ataupun juga bisa gabungan sama Ojan melalui TikTok di @fastfm. Anyway Ojan lagi live sekarang, jadi tap-tap layarnya ya sahabat Fas ya, dan juga di share-share sama bisa langsung aja pakai fitur live chat untuk gabungan di situ sahabat Fas. Dan bagi sahabat Fas juga yang mau gabungan sama Ojan melalui Instagram bisa banget melalui @fastfm untuk melalui fitur DM-nya sahabat Fas. So jangan kemana-mana, kita dengerin dulu requestan dari akun berdua, India Setia Bonar Cinta Terakhir.

0: Pengen usahamu dipromosikan dengan media yang bisa didengar banyak orang di mana saja dan kapan saja? Nih, promosikan hanya di Radio Fast FM 99,4. Kami bantu usahamu biar makin berkembang. Langsung aja hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994. 0811-499-00994. Fast FM, suara inspirasi Samarinda.
1: Yang kamu lagi dengerin sekarang SOS Sound of Sosmed di

Well, sahabat Fas, masih bersama dengan Ojan nih dan sudah merapat di jam, hampir mau jam 4 nih sahabat Fas ya, 7 menit lagi menuju jam 4. Dan masih ngebahas putar persahabatan atau pertemanan nih sahabat Fas. Tapi kalau mau nanya juga nih sama sahabat Fas gitu, kamu adalah orang yang kalau misalnya gak dikabar sama temanmu, ya udah kayak

Zenly-nya untuk tidak diketahui oleh orang-orang kayak gitu. Dalam artian lokasiku ya di sini aja, nggak bakal berubah gitu, sahabat Fast. Nah, dengan aplikasi seperti itu pun sebenarnya salah satu cara kita untuk maintain pertemanan aja sih, sahabat Fast. Kalau emang kamu, aku nggak mau ngechat sama temanku tapi aku cuma cukup lihat dari Zenly-nya aja. Kayak mungkin ngirim-ngirim spam stiker di Zenly gitu ya, sahabat Fast. Ataupun mungkin kayak sebatas cari tahu aja dia di Zenly sekarang sibuknya lagi ngapain sih, kayak gitu. Banyak banget sebenarnya, sahabat Fast, aplikasi-aplikasi yang bisa banget untuk maintain pertemanan kamu, sahabat Fast. Selain dari Zenly ya, mungkin bisa juga kalau saat ini kayak aplikasi BeReal, sahabat Fast. Nah, BeReal ini sendiri adalah kamu foto yang nanti fotonya tuh bakal seperti pocket foto gitu, tapi nih ya, foto itu bakal berubah kalau misalnya nanti teman kamu ada upload foto juga, sahabat Fast. Nah, itu bisa kamu taruh di pocketnya HP kamu ya, sahabat Fast ya. Itu biasanya untuk HP Android terbaru ataupun iPhone yang memang bisa di edit widgetnya atau layar depannya dengan menambahkan aplikasi tambahan gitu, sahabat Fast, dari si HP-mu sendiri gitu. Dan itu pun sangat amat membantu gitu loh. Contoh kayak teman Oyen tuh jadi tahu kayak, oh, dia saat ini lagi di, contoh, Mangkupalas. Mungkin saat ini temannya lagi ada di Surabaya. Habis dari situ tiba-tiba kayak pap lagi ada di kamar mandi kayak gitu, sahabat Fast. Ada sahabat Fast, kayak ada tuh absen lagi bab 2 gitu. Ya bisa aja begitu, sahabat Fast. Nah, itu juga menunjukkan tuh seberapa dekatnya kamu dengan pertemanan kamu tuh, sahabat Fast. Kalau kamu sampai ada yang ibarat kata nih, itu jorok juga sih, sahabat Fast, yang kayak sorry aku telepon kamu tapi aku lagi di WC. Nah, katanya jangan. Tolong, please ya. Satu, ribut. Kedua, suaranya gaung. Ketiga, apa ya, gak sopan gitu loh. Hargailah lawan bicaramu ini dengan langsung aja gitu loh. Kayak, sorry gak bisa nih lagi dalam WC kayak gitu loh. Kayak ya, mungkin nanti aja deh aku telepon, lanjut aja nanti ya gitu. Kan bisa aja begitu loh, sahabat Fast. Di reject lah telepon itu. Jangan kayak lagi di WC diangkat. Kata Ojan, apa ya, satu, suara mereka gak jelas. Kayak, mang, nah, gaung gitu loh, sahabat Fast. Jadi daripada kamu gak jelas nih suaranya, mungkin nanti aja dah teleponannya, mending kamu selesaikan dulu usiamu baru tuh keluar. Oke.

Well, sahabat FAS, masih bersama dengan Ojan di SOS Sound on Sosmed. Jadi Villa jadi obrolan seru cuma di FAS FM nih. Sahabat FAS, ini sudah sampai di jam 4 nih sahabat FAS. Ya, ayo gabungan sama Ojan melalui WhatsApp di 0811 499 00994. Ataupun kamu juga bisa gabungan sama Ojan melalui live TikTok nih sahabat FAS. Langsung aja buka di TikTok at FAS FM. Langsung aja cari aja logo FAS ya sahabat FAS. Itu langsung dipencet aja yang ada lagi live sahabat FAS. Nah, langsung tuh di situ kamu bakal ngeliat muka Ojan dan langsung bisa tuh komen-komen, request-request lagu, share-share juga bisa ya sahabat FAS, ataupun tap-tap-tap layarnya, mungkin sekaligus gift-nya juga kalau boleh. Dan jangan lupa untuk sahabat FAS bisa juga gabungan sama Ojan melalui Instagram di @fasfm samarinda melalui fitur DM sahabat FAS. Dan ini juga nih terkait untuk DM-DM-an Instagram nih sahabat FAS ya. Kan memang secara aplikasi sendiri pun Instagram adalah platform untuk kamu men-share kegiatan kamu keseharian sebenarnya sahabat FAS. Kayak daily activity kamu tuh lagi ngapain sih melalui fitur Snapgram gitu sahabat FAS. Sebenarnya diperuntukkan untuk hal seperti itu. Tapi balik lagi secara nggak langsung Instagram itu ngebentuk bahwa inilah gaya hidupku. Nah, ada yang begitu sahabat FAS. Dan banyak juga nih yang orang yang menggunakan Instagram, ini loh pertemananku luas di mana-mana. Nah, ada yang begitu tuh sahabat FAS. Kata Ojan, itu nggak apa-apa lagi tergantung dengan pengguna Instagramnya. Asal apa sahabat FAS? Bijak. Kalau kamu bijak dalam bersosial media sahabat FAS ya, I believe nggak bakal orang-orang di sekitarmu tuh yang keganggu ataupun risih gitu loh. Tapi kalau memang ada juga nih beberapa orang yang kayak ngapain sih di upload-upload begini, apa sih gitu. Menurut Ojan nih, di era zaman sekarang nih, apalagi dengan cara kamu maintain pertemanan nih ya, ngupload ke sosial media itu adalah salah satu bentuk cara kamu sayang dengan sahabatmu ataupun dengan teman kamu gitu loh. Dan Ojan pun juga bingung sih sebenarnya dengan orang-orang yang gak mau banget untuk memunculkan profil, melihatkan isi sosial medianya, terus kayak postingannya juga nol.

nggak bisa di-tag juga. Kenapa gitu loh sahabat Fast? Apa mungkin salah satu sahabat Fast ada yang seperti itu? Kata Oja nih ya, kalau kamu pun juga bertanya-tanya, kenapa sih Jan aku sampai sekarang belum dapat jodohnya? Kenapa sih orang-orang pada nggak mengetahui tentang kehidupan aku gitu loh? Ya kamu aja di sosial media kosong isiannya. Ya gimana orang mau ngeliat, gimana orang mau cari tahu? Kecuali kamu emang pengen ngebuat brandingan yang misterius gitu. Ya gak apa-apa sahabat Fast. Tapi kalau kamu malah mengeluh, kata Ojan sih, ubah. Gabunglah dengan orang-orang yang suka untuk mengupload foto-foto, video-video yang bisa dibilang gak jelas. Tapi upload aja yang penting. Untuk apa sebenarnya? Iya, ngasih tahu nih bahwa ke orang-orang, aku tuh eksis. And I'll never be fair way. Aku gak bakal sepudar itu sahabat Fast.

0: Jan. FYP itu apaan sih, Jan?
1: Fulus yuk, ayo pakai.
0: Bodoh amat, Jan. Orang serius juga.
1: Lah, aku 1000 malah.
0: Serius, ini tanya.
1: FYP itu intinya lagi tren gitu. Kenapa ya, Mang?
0: Ini aku lagi nyari yang FYP.
1: Ya elah, FYP yang biasa mah gitu-gitu aja. Udah gak zaman, Keles.
0: Hele, sok tahu sih, Ujan.
1: Ya ampun, ini ada yang gak biasa nih. Mau kasih tahu gak?
0: Gak mau ah.
1: Ya udah kalau gitu.
0: Emang apaan sih, Jan?
1: Katanya gak mau.
0: Ya udah sih.
1: Daripada isi sosmed masih tren bahela, ini ada SOS namanya, Sound of Sosmed. Di sini nih, kita bakal bahas mulai dari TikTok, Instagram, sampai WhatsApp sahabat pas. Bisa banget jadi bahan obrolan yang muncul di FYP di Fast FM.
0: Oh ya? Maca, Ci? Cius? Mi apa?
1: Mikir aja sendiri.
0: Marah mulu sih, Ojan. Emang kapan itu, Jan?
1: Senin sampai Jumat, jam 3 sore.
0: Oh, ya udah kalau gitu. Nanti aku tonton deh.
1: Woy, itu tuh radio. Kalau mau nonton di koran.
0: Ih, kocak sih, Ojan.
2: SOS, Sound of Sosmed. Jadi viral, jadi obrolan seru. Cuma di Fast FM.
3: It's

Ada, bisa banget begitu. Tapi tahu juga nggak sih sahabat Fast, ada juga beberapa orang yang nggak perlu dikasih mana, dikirimin video reels, dikirim apa. Tapi ketika nanti kayak ajak ketemuan, tiba-tiba semua ceritanya tumpah ruah di situ, sahabat Fast. Nah, tipe pertemanan seperti itu sebenarnya masuknya dalam kategori low maintenance friendship, yang di mana pertemanan mereka tuh bukannya harus hari-hari bertemu, berjumpa, even di Instagram aja yang nggak yang segitunya, sahabat Fast. Tapi dengan adanya mereka boundary seperti itu, banking cerita mereka tuh jadi banyak gitu loh, sahabat Fast. Jadi ketika bertemu tuh bisa berjam-jam, dari pagi sampai ke sore, even ke malam tuh bisa banget, sahabat Fast, yang seperti itu. Nah, menurut Ojan nih ya, itu tergantung lagi dengan bagaimana cara kamu berteman, sahabat Fast. Kalau memang kamu tipe bertemannya yang harus ketemu tiap hari, ya gak apa-apa juga. Tapi kalau nih teman kamu long distance nih, teman kamu lagi ada di Amerika, atau mungkin teman kamu sedang ada di Pulau Jawa gitu ya, sahabat Fast. Jadi jauh nih dari kamunya gitu, sahabat Fast. Ya, dengan cara mengetahui kabar lagi ngapain aja, belajar apa, ataupun mungkin sedang mengerjakan apa gitu, project-project ya, sahabat Fast. Itu salah satu langkah agar kamu sendiri pun bisa nih gitu. Jadi ketika tahu pun kayak, oh aku udah tahu loh project kamu sudah sampai mana gitu kan, gimana kayak gitu. Jadi kayak jadi tahu nih satu sama lain gitu loh, sudah tahu kayak kamu bertemannya harus bertemu tiap hari, tapi tiba-tiba aku harus lanjut study nih ke England. Nah, karena kamu sudah tahu nih dari apa yang aku sebutkan nih, sahabat Fast ya, jadi kamu paham gitu loh, nggak pasti harus yang kayak, aduh kok aku malah jatuhnya FOMO ya, maunya deket-deket aja terus sama dia gitu loh, malah kamu mau ikut ke Amerika. Ya kalau ada duitnya sih silakan gitu loh, tapi kalau kayak duit juga dipas-pasin mau ke Amerika, kata Ojan sih ya via Google Street aja gitu loh. Kamu cukup mantan teman kamu dari apa, Snapgram

Bosan? Mending dengerin program Pas Tracklist. Di sini kamu bisa dengerin plus request lagu-lagu era 2000-an favorit kamu. Selain itu, ada banyak informasi update dan trending yang bisa kamu dengerin. Catet ya, setiap Rabu dan Kamis jam 7 sampai dengan jam 9 malam. Hanya di 99,4 Pas FM. Suara Inspirasi Samarinda.

digital sih sahabat Fas. Kayak gak mungkin dia gak bisa dijangkau kalau emang dia gak mau ngebalas kamu, Dio. Ah, mungkin dia emang gak mau temenan sama kamu aja. Ups, enggak ya sahabat Fas. Bisa aja tuh orang sibuk sahabat Fas. Bisa aja tuh orang sebenarnya lagi ada kesibukan. Jadi lupa ngebalas WA-nya gitu loh sahabat Fas. Karena nih ada temen orang, ada juga orang-orang yang serasa aku udah balas kamu kok, aku udah buka WA kamu, singkatku kamu aku udah balas kok, bentar-bentar coba aku buka, dia mengklik WA itu terus dia buka, oh iya maaf aku lupa balas, kayaknya aku balas dalam bahasa kalbuku aja deh. Ya sebenarnya sih nggak apa-apa sahabat Fas ya, tapi tolong dikurang-kurangin hal seperti itu karena kurang nyaman jatuhnya. Ibarat kata nih ya, ada orang nih mau ngasih kamu, halo kak, kami kamu masih duit kamu 8,5M karena kamu berhasil memenangkan hadiah dari brand ini gitu, dan kamu ada nomor undiannya dan kamu mau ikut itu sahabat Fas. Perkara kamu lupa ngebalas aja akhirnya apa? Kamu gak dapat 8,5M itu sahabat Fas, kata Ojan sih diubah yuk. Tolong, kayak jangan terlalu mengabaikan chat-chat yang sudah masuk sahabat Fas. Karena nih bisa aja nih ya, itu sebuah hal yang penting bagi orang tersebut. Gak balas chat ataupun kayak malah kirim chat di dia ataupun kayak di kamu tuh gak apa-apa sahabat Fas. Tapi kalau misalnya contoh dia bertanya, ya dijawab. Tapi kalau misalnya dia tidak bertanya dan hanya mengirimkan contoh video reels aja, respon gak apa-apa. Nah ini kadang kalau bisa sudah mengakhiri conversation, ya udah kalau nggak mau dilanjut ya udah cukup gitu loh. Jangan kayak WKWK hahaha hahaha hihihi, jangan sahabat Fas, cukup aja gitu loh. Jangan apa ya, jangan ada rasa sungkan gitu untuk membalas kembali sahabat Fas chat-chatnya ini, biar maintain nih, biar hubungan kamu tuh tetap terjaga gitu loh sahabat Fas. Iya, ya masa perkara lupa balas chat aja langsung putus nih hubungan pertemanan. Aduh.

0: Seru kan?
1: Biar makin seru, yuk request lagu tahun 2000-an favorit Sobat Fas juga di sini. Selain itu, ada informasi update dan trending yang bakal hadir. Pokoknya, gak bakal nyesel deh. Jangan lupa stay tune setiap Rabu dan Kamis dari jam 7 sampai dengan 9 malam.
0: Di program Fas Tracklist,
1: hanya di 99,4 Fas.

0: Aduh, kok itu pada buang sampah sembarangan sih? Gini nih kebiasaan orang-orang pas ada event. Selesai event pada ninggalin sampah di mana-mana. Padahal panitia sudah menyediakan tempat sampah loh untuk buang sampah. Kadang-kadang nih memang. Jangan ditiru ya Sobat Pas. Ayo mulai perilaku hidup bersih dari diri kita sendiri dengan hal terkecil, yaitu buanglah sampah pada tempatnya agar lingkungan tetap bersih dari sampah dan ketika musim hujan tidak terjadi banjir akibat saluran air yang tersumbat karena tumpukan sampah yang dibuang sembarangan. Memang ada petugas kebersihan yang bertugas membersihkan sampah-sampah yang ada, tapi bukan berarti juga kita bisa sembarangan ya membuang sampah. Kalau jaga kebersihan lingkungan aja gak bisa, gimana nanti jaga cinta? Tanya dia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda.
1: Yang kamu lagi dengerin sekarang SOS, Sound of Sosmed di Fast FM 99,4.

Yo sahabat Fas, ya tidak terasa nih sudah merapat di jam 5 nih sahabat Fas, sudah mendekati 10 menit lagi menuju jam 5. Dan bagi sahabat Fas yang mungkin saat ini sedang melakukan perjalanan pulang nih ya ke rumahnya, hati-hati di jalan sahabat Fas. Dan mungkin bagi sahabat Fas juga yang saat ini OTW berangkat kerja, dan selamat kerjanya sahabat Fas. Dan mungkin yang saat ini aku OTW nongkrong nih sama teman-temanku karena habis kerja nih, kita mau nongkrong dulu dengan semangkok mie ayam dan juga kopi latte itu. Silahkan sahabat Fas ya, tapi asal dibuang tuh sampahnya, jangan nggak dibuang ya. Dan bagi sahabat Fas juga nih, tolong banget ya untuk tetap jaga kesehatan karena saat ini musimnya pun sangat amat beraneka ragam, pancaroba sekali sahabat Fas. Kayak bisa nih tiba-tiba cuacanya panas banget, tiba-tiba hujan, tiba-tiba terus panas lagi gitu sahabat Fas. Nah daripada kayak kamu gampang banget jadinya sakit sahabat Fas, mending dijaga aja imunitas tubuhnya gitu. Karena kalau sakit nih ya sahabat Fas, kadang pertemanan pun juga bisa terganggu. Contoh nih, hari itu kamu mau jalan sama temanmu, tapi semalamnya tiba-tiba kamu demam karena sebelumnya itu kamu makan gak dijaga sahabat Fas. Apa gak repot jadinya teman-teman kamu yang kayak jadi terjadwal lagi nih kita nih. Nah daripada seperti

di hari Selasa tanggal 5 bulan 5 tahun 2026 sahabat Fas. Siapapun yang hari ini berulang tahun, selamat ulang tahun. Dan bagi sahabat Fas yang hari ini mungkin ada yang lahiran, selamat ya anak yang lahir dan ulang tahun di hari ini. Anyways, Ojan sendingan from Fas FM, sendingan from Fas FM. Ojan sendingan from SOS, SOS sendingan from Fas FM. And see you guys in the next season, or maybe in the next day, or maybe in the next time, sahabat Fas, ya. Dan jangan lupa untuk tetap dengarkan 99.4 Fas FM, suara inspirasi sama Rinda di 99.4 iya, Fas FM. Apa sih, Jan? Ya itu deh, nih, dengerin dulu ya sahabat Fas ya, Serenata Jiwa Lara.

0: Mabar dulu ah. Sempat kali deadline laporan masih 2 jam lagi. Aman ini.
1: Welcome to Mobile Legends.
2: 2 hours later.
1: Victory.
0: Mantap, menang lagi kita. Waduh, jam berapa nih? Waduh, udah jam segini. Harus setor laporan nih. Mampus gue. Aduh, gimana nih? Belum dikerjain lagi. Tuh sobat pas, gitu tuh jadinya kalau menunda-nunda pekerjaan. Ujung-ujungnya jadi gak selesai kan? Makanya sobat pas harus tahu prioritas dan manajemen waktu yang baik dengan cara buat to-do list. Selesaikan pekerjaan sesuai prioritas, utamakan tugas penting dan mendesak. Tetapkan batas waktu untuk setiap tugas. Sempatkan juga untuk beristirahat ya. Dan batasi distraksi agar kita tetap fokus.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

0: Mabar dulu ah, sempat kali. Deadline laporan masih 2 jam lagi. Aman ini.
1: Welcome to Mobile Legends.
2: 2 hours later.
1: Victory.
0: Mantap, menang lagi kita. Waduh, jam berapa nih? Waduh, udah jam segini. Harus setor laporan nih. Mampus gue. Aduh, gimana nih? Belum dikerjain lagi. Tuh sobat pas, gitu tuh jadinya kalau menunda-nunda pekerjaan. Ujung-ujungnya jadi gak selesai kan? Makanya sobat pas harus tahu prioritas dan manajemen waktu yang baik dengan cara buat to-do list. Selesaikan pekerjaan sesuai prioritas, utamakan tugas penting dan mendesak. Tetapkan batas waktu untuk setiap tugas. Sempatkan juga untuk beristirahat ya. Dan batasi distraksi agar kita tetap fokus.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

Indonesia.

istriku, kita jatuh cinta bukan pada orang yang sempurna, tetapi karena mampu melihat kesempurnaan pada yang tidak sempurna. Istriku, ajari aku tidak mengungkit apa yang belum Allah berikan, sebab karunia-Nya jauh lebih besar dari apa yang belum diberikan.

Aduh, kok itu pada buang sampah sembarangan sih? Gini nih kebiasaan orang-orang pas ada event. Selesai event pada ninggalin sampah di mana-mana. Padahal panitia sudah menyediakan tempat sampah loh untuk buang sampah. Kadang-kadang nih memang. Jangan ditiru ya Sobat Pas. Ayo mulai perilaku hidup bersih dari diri kita sendiri dengan hal terkecil, yaitu buanglah sampah pada tempatnya agar lingkungan tetap bersih dari sampah dan ketika musim hujan tidak terjadi banjir akibat saluran air yang tersumbat karena tumpukan sampah yang dibuang sembarangan. Memang ada petugas kebersihan yang bertugas membersihkan sampah-sampah yang ada, tapi bukan berarti juga kita bisa sembarangan ya membuang sampah. Kalau jaga kebersihan lingkungan aja gak bisa, gimana nanti jaga cinta? Tanya dia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda. Buat Anda yang punya usaha dan perlu media yang oke untuk promosi, pastikan pilihan Anda di Radio Fast FM. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994, 0811-499-00994. Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

0: Mabar dulu ah. Sempat kali, deadline laporan masih 2 jam lagi. Aman ini.
1: Welcome to Mobile Legends.
2: 2 hours later.
1: Victory.
0: Mantap, menang lagi kita. Waduh, jam berapa nih? Waduh, udah jam segini. Harus tetap laporan nih. Mampus gue. Aduh, gimana nih? Belum dikerjain lagi. Tuh sobat pas, gitu tuh jadinya kalau menunda-nunda pekerjaan. Ujung-ujungnya jadi nggak selesai kan? Makanya sobat pas harus tahu prioritas dan manajemen waktu yang baik dengan cara buat to-do list. Selesaikan pekerjaan sesuai prioritas, utamakan tugas penting dan mendesak. Tetapkan batas waktu untuk setiap tugas. Sempatkan juga untuk beristirahat ya. Dan batasi distraksi agar kita tetap fokus.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda.
5: Pengen usahamu dipromosikan dengan media yang bisa didengar banyak orang di mana saja dan kapan saja? Nih, promosikan hanya di Radio Fast FM 99,4.
6: Kami bantu usahamu biar makin berkembang.
5: Langsung aja hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994. 0811-499-00994.
6: Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

0: Buat Anda yang punya usaha dan perlu media yang oke untuk promosi, pastikan pilihan Anda di Radio Pas FM. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi hotline marketing Radio Pas FM di 0811-499-00994, 0811-499-00994. Pas FM, suara inspirasi Samarinda.
1: Halo Sobat Pas FM, setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus, hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh FAS FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda.

Dari Jalan Awap Syarani nomor 33 Gang Kejaksaan Samarinda. This is Fast 99,4 FM, suara inspirasi Samarinda. Ketemu lagi di kedengeran suaranya. Ketemu lagi di programnya Night Hub seperti biasa di jam 8 sampai dengan jam 10 ya. Kali ini ketemu di edisi Selasa tanggal 5 Mei 2026 ya. Masih anget-angetnya tanggal-tanggal gajian ini ya. Ya, yang peka-peka aja lah ya. Oke, seperti biasa lagu-lagu terbaik dari dalam dan luar negeri bakal saya hadirkan untuk kalian semua nih sahabat Fast. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay terus di 99,4 FM, suara inspirasi Samarinda. Kemalu.

Kok itu pada buang sampah sembarangan sih? Gini nih kebiasaan orang-orang pas ada event. Selesai event pada ninggalin sampah di mana-mana. Padahal panitia sudah menyediakan tempat sampah loh untuk buang sampah. Kadang-kadang nih memang. Jangan ditiru ya Sobat Pas. Ayo mulai perilaku hidup bersih dari diri kita sendiri dengan hal terkecil, yaitu buanglah sampah pada tempatnya agar lingkungan tetap bersih dari sampah dan ketika musim hujan tidak terjadi banjir akibat saluran air yang tersumbat karena tumpukan sampah yang dibuang sembarangan. Memang ada petugas kebersihan yang bertugas membersihkan sampah-sampah yang ada, tapi bukan berarti juga kita bisa sembarangan ya membuang sampah. Kalau jaga kebersihan lingkungan aja gak bisa, gimana nanti jaga cinta? Tanya dia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda. Buat Anda yang punya usaha dan perlu media yang oke untuk promosi, pastikan pilihan Anda di Radio Fast FM. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994, 0811-499-00994. Fast FM, suara inspirasi Samarinda. 99,4 Fast FM.

91,4 FM Sobat Fas. Siapa nih di antara kalian yang merupakan anak kos-kosan? Angkat tangan. Gak ada yang angkat tangan, berarti gak ada anak kos-kosan di sini ya. Ya, gini Sobat Fas, sebentar lagi tuh kan ada Lebaran Idul Adha ya. Momennya Lebaran Idul Adha pastinya lebih identik dengan daging kurban. Nah, jadi ngebayangin sudah saya nyicipin dagingnya itu gitu ya. Jadi Sobat Fas, biasanya saat Idul Adha anak-anak kos-kosan itu biasanya juga suka dapat gitu ya, daging kurban. Jadi biasanya anak kos ini suka bikin sate gitu ya, atau dibikin sejenis-jenisnya gitu ya. Jadi bisa dibayangkan juga keseruan berkumpul dengan teman-teman sambil kipas-kipas daging di tengah halaman kosan gitu ya. Jadi selain diolah menjadi sate, kalian bisa mengolah daging kurban itu menjadi sajian yang tidak kalah menggugah selera nih Sobat Pas. Jadi jangan khawatir, kali ini saya punya beberapa resep yang dibilang juga gak ribet-ribet amat lah ya. Tetap nikmat, tetap bisa dibuat oleh anak-anak, dikaryakan oleh anak-anak kos ya. Jadi yang pertama ini Sobat Pas, ada sandung lamur masak kecap. Nah, jadi sandung lamur ini adalah bagian daging yang terdapat banyak lemak. Jadi bagian ini sering ditambahkan ke dalam kuah bakso sebagai penambah cita rasa. Sandung lamur masak kecap ini memiliki cita rasa manis dan gurih dan luar biasa lah pokoknya ya. Dan selanjutnya juga nih Sobat Pas, ada yang namanya buncis cah daging ya. Jadi dagingnya itu dicacah apa sih namanya tuh ya, ditumis enggak sih, bukan ya, pokoknya dicacah-cacah gitu ya. Ibarat kalau telur itu kayak di scrolling enggak tuh ya. Jadi selain dibuat sate ataupun gulai, daging kurban itu juga entah daging kambing atau sapi lah ya, itu bisa diolah bersama-sama sayur-sayuran. Nah, jadi boleh banget nih kalau kalian mencoba menu buncis cah daging yang mudah banget cara buatnya ya. Untuk kelengkapan untuk apa sih namanya ya, untuk resep-resepnya mungkin kalian bisa scrolling aja di Mbah, bisa nemu gitu ya. Dan selanjutnya Sobat Fas, masih ada yang namanya daging cabai garam. Daging dikasih cabai, dicampur garam. Wah, saya ngeliat gambarnya aja nih Sobat Fas, itu sangat luar biasa banget, bikin perut kerucokan ya. Jadi olahan daging satu ini dijamin bakal bikin boros nasi, karena cita rasa yang ditawarkan benar-benar pedas dan juga gurih nih Sobat Pas. Kalau kalian nggak punya wajan di kos-kosan, pinjam sama Bu RT ya. ini nggak bercanda ya. Jadi kalau nggak ada wajan, menu daging cabai garam ini bisa banget gitu ya dimasak pakai rice cooker. Jadi langsung diudek-udek di dalam situ aja gitu ya. Ya bahan-bahannya sih simple sebetulnya ya, bahan-bahan anak-anak kos-kosan banget. Salah satunya ya 3 siung bawang, 2 bawang merah, 2 siung bawang putih, 5 buah cabai rawit merah, cabai rawit hijau, 1 sendok teh garam, sendok teh penyedap, 1/4 sendok teh gula. Banyak banget pokoknya ya. Jadi banyak sih menu-menu ya yang bisa disajikan dari daging-daging kurban itu. Sebetulnya masih lama sih, masih 22 hari lagi ya. Tapi setidaknya sudah ada gambaran lah ya. Sudah ada gambaran untuk kalian nih anak-anak kos yang mungkin lebaran nanti gak pulang gitu ya. Jadi tetap di rantauan, bisa deh coba-coba masak gitu lah ya. Selanjutnya itu ada daging sambal kecap nih Sahabat Pas. Satu lagi resep gampang mengolah daging kurban ini yaitu daging sambal kecap. Serius, ini enak banget. Jadi kalian wajib coba menu satu ini, karena rasanya itu bisa menambah kekenyangan pokoknya ya. Saya sampai ngiler. Yang jelas pasti enak banget.
pasti rasanya enak banget. Selanjutnya ada tumis daging. Jadi menu olahan daging kurban yang tidak kalah mudah cara membuatnya juga adalah tumis daging, karena semua bumbunya itu cuma diiris-iris gitu aja ya. Diiris-iris halus, terus ya banyak ya, daging sapi ataupun daging kambing bisa masuk. Oke, kalau gitu ini aja dulu karena masih banyak yang bisa saya sampaikan nanti lain-lainnya ya. Tadi termasuk nasi goreng lah ya, itu favorit saya banget. Wah, enak ya. Oke, jadi tetap aja di program Night Hubs di Sobat Fast, karena masih banyak informasi-informasi juga yang bakal saya hadirkan buat kalian semua. Jadi tetap stay terus di program Night Hub sampai nanti merapat ke pukul 10. Kalau tadi sudah ada Ahmad Dhani dengan Terpurukku di sini, kali ini kita ke mancanegara dulu. Ada tampilan dari Chester Bennington dengan Numb ya, yang langsung saya hadirkan di malam hari ini buat kalian semuanya.

0: Seru kan?
1: Biar makin seru, yuk request lagu tahun 2000-an favorit Sobat Fast juga di sini. Selain itu, ada informasi update dan trending yang bakal hadir. Pokoknya, gak bakal nyesel deh. Jangan lupa stay tune setiap Rabu dan Kamis dari jam 7 sampai dengan 9 malam.
0: Di program Fast Tracklist,
1: hanya di 99,4 Fast FM.
0: Suara inspirasi Samarinda.
1: Pengen usahamu dipromosikan dengan media yang bisa didengar banyak orang di mana saja dan kapan saja. Nih, promosikan hanya di Radio Fast FM 99,4.
0: Kami bantu usahamu biar makin berkembang.
1: Langsung aja hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994. 0811-499-00994.
0: Fast FM, suara inspirasi Samarinda.
2: Jan. FYP itu apaan sih, Jan?
3: Fulus yuk ay pakai.
2: Yee, bodo amat, Jan. Orang serius juga.
3: Lah, aku 1000 malah.
2: Serius ini tanya.
3: FYP itu intinya lagi tren gitu. Kenapa ya, Mang?
2: Ini aku lagi nyari yang FYP.
3: Ya elah, FYP yang biasa mah gitu-gitu aja. Udah gak zaman, keles.
2: Hele, so tau sih, Jan.
3: Ya ampun, ini ada yang gak biasa nih. Mau kasih tau gak?
2: Gak mau ah.
3: Ya udah kalau gitu.
2: Emang apaan sih, Jan?
3: Katanya nggak mau.
2: Ya udah sih.
3: Daripada isi sosmed masih tren bahela, ini ada SOS namanya, Sound of Sosmed. Di sini nih, kita bakal bahas mulai dari TikTok, Instagram, sampai WhatsApp sahabat pas. Bisa banget jadi bahan obrolan yang muncul di FYP di Fast FM.
2: Oh ya? Maca, Ci? Cius? Mi apa?
3: Mikir aja sendiri.
2: Eh, marah mulu sih, Ojan. Emang kapan itu, Jan?
3: Senin sampai Jumat, jam 3 sore.
2: Oh, ya udah kalau gitu. Nanti aku tonton deh.
3: Woy, itu tuh radio. Kalau mau nonton di koran.
2: Ih, kocak sih, Ojan.
4: SOS, Sound of Sosmed. Jadi viral, jadi obrolan seru. Cuma di Fast FM.
0: Suara inspirasi Samarinda 99,4 Fast FM. Fast FM.

FM 99.4 Suara Inspirasi Samarinda. Satu tampilan kali ini sudah dihadirkan dari penampilannya pacar saya ya. Iya deh. Kali ini sudah hadir dengan 1000 kali ya. Sobat Mas, ngomong-ngomong, pernah gak sih bingung mau kirim apa gitu ya pas pagi-pagi? Udah buka mata terus ngelihat HP terus mikir harus chat dia apa gitu ya. Nah, ucapan selamat pagi itu biasanya sih sebenarnya enggak cuman basa-basi doang gitu. Yang biasanya selamat pagi sayang, terus jangan lupa sarapan ya gitu. Kayaknya kalau kayak gitu bosanin deh ya. Nah, jadi psikologisnya ini sebetulnya sederhana aja sih, Sobat Fast. Jadi orang yang dikirimi pesan rutin di pagi hari itu cenderung ngerasa diperhatiin gitu ya. Nah, jadi gak perlu puisi panjang lebar, tapi yang penting konsisten dan garansi gitu ya. Dan pasti tepat sasaran. Jangan tiap hari jalan-jalan ke pasar pagi. Wah, kalau sore tutup gitu ya, namanya juga pasar pagi ya. Nah, kali ini saya punya nih Sobat Fas, ada beberapa kata-kata yang mungkin bisa kalian pakai nih Sobat Fas untuk memberikan ucapan selamat pagi buat pasangan kita gitu ya. Jadi apa-apa aja kata-kata itu, salah satunya ini Sahabat Pas, salah satunya ini yang pertama itu, banyak berarti ya, kalau salah satunya yang pertama. Ya pastinya ada beberapa nih saya punya nih. Nah, salah satunya lagi ya, yang pertama. Selamat pagi sayang, semoga harimu penuh hal baik dan senyum gitu ya. Terus kedua nih, pagi ini terasa lebih indah ya karena aku memikirkan kamu gitu ya. So sweet banget ya. Ketiga, semangat ya hari ini. Aku selalu dukung kamu dari sini. Dukung dengan apa? Dukung dengan doa pastinya ya. Selamat pagi cintaku, jangan lupa loh, itu kan tadi yang saya bilang ya. Ya, salah satunya berarti di berarti seperti itu gitu ya. Aku kangen kamu gitu ya. Sedikit memberikan apa ya bahasanya tuh, seperti memberikan sebuah penyemangat juga, seolah-olah pasangan kita itu mendapatkan perhatian yang lebih dari kita dengan ucapan-ucapan gitu ya. Selamat pagi, jangan lupa bahagia ya, bangun ya, dunia lagi nunggu senyum kamu nih hari ini gitu ya. Terus semoga semua rencanamu hari ini berjalan dengan baik gitu ya. Aku mungkin tidak di sampingmu gitu, tapi doaku selalu menyertaimu. Ish, kelas ya. Selamat pagi deh buat yang baru bergabung di program Night Hub ya, bersama Arya di malam hari ini dari jam 8 sampai dengan jam 10 malam nanti. Saya temani kalian dengan lagu-lagu yang asik-asik lah ya, untuk temani suasana malam santai kalian semua. Ya mungkin malam hari ini juga lagi nonton bola ya, berkumpul bersama teman-teman. Ya udah, kita doakan yang terbaik buat tim kebanggaan Kota Samarinda ya. Mudah-mudahan tahun ini ya bisa angkat piala lah ya. Amin ya rabbal alamin. Kalau gitu kita tinggalkan satu kehadiran yang sudah dihadirkan dari penampilannya Gia Indrawari dengan 1000 kali ya. Saat sekarang pun juga sudah di 40 menit lepas pukul 8 malam hari. Dan kita langsung hadirkan deh, kali ini ada tampilan yang agak sedikit lawas ya, dari kembaran saya. Ada Iman Jirok ya, yang tergabung dalam Jirok. Kali ini bakal saya hadirkan untuk kalian semuanya di kesempatan malam hari ini dengan Cobalah Kau Mengerti. Jadi jangan kemana-mana, tetap di program Night Hub bersama Arya sampai nanti merapat ke pukul 10 malam.

0: Halo Sobat Fast FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus, hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fast FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda.
1: Mabar dulu ah, sempat kali. Deadline laporan masih 2 jam lagi. Aman ini.
2: Welcome to Mobile Legends.
3: 2 hours later.
2: Victory.
1: Mantap, menang lagi kita. Waduh, jam berapa nih? Waduh, udah jam segini. Harus tetap laporan nih. Mampus gue. Aduh, gimana nih? Belum dikerjain lagi. Tuh Sobat Pas, gitu tuh jadinya kalau menunda-nunda pekerjaan. Ujung-ujungnya jadi nggak selesai kan? Makanya Sobat Pas harus tahu prioritas dan manajemen waktu yang baik dengan cara buat to-do list. Selesaikan pekerjaan sesuai prioritas, utamakan tugas penting dan mendesak. Tetapkan batas waktu untuk setiap tugas. Sempatkan juga untuk beristirahat ya. Dan batasi distraksi agar kita tetap fokus.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
5: 99,4 Fast FM, Suara Inspirasi Samarinda. 99,4 Fast FM.
6: Fast FM.
7: 장이가 좋아하는 랜덤 게임. 랜덤 게임.

kolaborasi kali ini sudah dihadirkan dari penampilan Bruno Mars dan juga Rosé yang kali ini sudah hadir dengan EPT. Sekarang sudah di 49 menit ya, lepas pukul 8 malam hari. Yang tentunya kita masih di programnya Night Hub ya, bersama Arya sampai nanti merapat ke pukul 10 malam hari ya. Ya, malam hari ini mungkin lagi baru bergabung, lagi santai-santai aja, gak lagi sama siapa-siapa gitu ya. Ya udah, yang pastinya selamat bersantai-santai aja. Dan mudah-mudahan lagu yang saya hadirkan di kesempatan malam hari ini bisa menemani suasana santai kalian semua nih, sahabat Fas.

Sobat Pas, kalau tadi kan kita berbicara masalah ucapan selamat pagi. Selamat, ucapan selamat pagi untuk pasangan gitu ya. Tapi masih banyak lagi nih Sobat Pas. Termasuknya kalau kali ini untuk kalian yang LDR-an, long distance relationship ya. Jadi itu ada juga kata-katanya ya. Mau tahu enggak Sahabat Pas? Nah, salah satunya yang pertama, selamat pagi sayang, jarak ini cuma sementara gitu ya, tapi rasa sayangku itu selamanya. Widih. Terus selanjutnya juga, aku mungkin tidak bisa bangunin kamu langsung, tapi pesan ini mewakili pelukanku. Selanjutnya, pagi ini aku kangen banget sama kamu lebih dari biasanya. Semoga harimu indah, seperti harapanku bisa segera bertemu kamu. Ini spesial banget untuk yang lagi LDR-an ya. Selanjutnya, jarak tidak mengurangi rasa ini, justru membuat aku semakin yakin sama kamu. Selamat pagi dari jauh, semoga hari ini membawa kita lebih dekat. Nah gitu. Terus ada juga versi bahasa Inggris. Nah, versi bahasa Inggris ini seru nih kalau versi bahasa Inggris. Kalau versi bahasa Inggrisnya biar lebih so sweet itu, good morning my love, I wish I could wake up next to you gitu ya. Jadi kalau diartikan tuh, selamat pagi cintaku, andai aku bisa bangun di sampingmu. Ya mungkin nanti lah ya. Ini buat kalian yang masih pacaran sih ya, LDR-an gitu. Atau mungkin yang memang sudah berumah tangga tapi LDR gitu ya. Nah, selanjutnya itu juga ada gini. Distance mean so little when you mean so much. Good morning. Jarak tidak berarti apa-apa ketika kamu begitu berarti. Jadi kalau ibarat itu kayak lagunya siapa ya? Kayak lagunya Ran ya. Kayak lagunya Ran itu ada petikannya tuh, jarak dan waktu takkan berarti karena kau akan selalu di hati. Itu banget gitu ya. Pas banget lah ya. Nah jadi banyak sih Sahabat Pas kata-kata selamat pagi yang sebetulnya kalau dibilang gak cuman itu-itu aja gitu ya. Yang cuman selamat pagi, semoga selamat pagi sayang, jangan lupa sarapan ya. Ya gitu-gitu aja sih. Bangun sayang, sahur. Bukan ya. Bangun sayang, kerja, jangan lupa mandi gitu ya, biar wangi. Nah itu juga. Oke, kalau gitu kita lanjut dulu ke tampilan yang selanjutnya. Sebentar, tadi ada yang WhatsApp ya. Ada yang WhatsApp dari CZ di Lamongan. Katanya malam kak bisa request remuk NG Carvalho, terima kasih. Oke, buat CZ ya. CZ itu siapa sih namanya? CZ gitu ya sebutnya ya. Ya udah, nanti diputerin deh lagunya ya, CZ ya, tadi yang ada di Lamongan. Katanya pengen request lagunya NG Carvalho deh ya. Oke, kita tinggalkan dari penampilannya Hindia, Everything You Are. Kali ini kita puterin lagu yang sudah di request tadi ya. Langsung disimak aja dan langsung dihadirkan buat kalian semuanya. Tentunya masih di program Night Hub sampai nanti merapat ke pukul 10 malam.

0: Sobat Fast FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus, hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fast FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda.
1: Ketika malam mulai tiba, suasana itu mulai datang. Bosan! Jangan berisik, kalau bosan, mending dengerin program Pas Tracklist. Di sini kamu bisa dengerin plus request lagu-lagu era 2000-an favorit kamu. Selain itu, ada banyak informasi update dan trending yang bisa kamu dengerin. Catat ya, setiap Rabu dan Kamis jam 7 sampai dengan jam 9 malam. Hanya di 99,4 Pas FM, Suara Inspirasi Samarinda. 99,4 Fast FM. Suara Inspirasi Samarinda.

dihadirkan dari kehadirannya Rizky Febian, Mencinta Tanpa Arah ya, yang sama-sama juga sudah membawa kita di interval yang kedua nih sahabat pas di program Night Hub ya, plus 5 menit meninggalkan pukul 9 malam hari. Dan untuk malam hari ini yang mungkin sedang berada di kendaraannya ya, roda 2 ataupun roda 4, yang pasti ya selalu berhati-hati di jalan dan selalu taati peraturan-peraturan lalu lintas yang ada lah ya. Terus kalau gitu kita langsung deh ya hadirkan tampilan yang selanjutnya kali ini. Kalau tadi kan kita sudah bahas-bahas yang namanya LDR tadi itu ya, ucapan-ucapan LDR atau apapun itulah ya. Kali ini kita langsung bakal hadirkan aja deh satu lagu dari penampilannya Ran. Kali ini bakal hadir dengan Dekat di Hati. Langsung dihadirkan aja deh untuk kalian semuanya. Dan tetap stay terus di program Night Hub sampai merapat ke pukul 10 malam nanti.

0: give up.
1: Eh, Jan. FYP itu apaan sih, Jan?
2: Fulus yuk, ayo pakai.
1: Bodoh amat, Jan. Orang serius juga.
2: Lah, aku 1000 malah.
1: Serius, ini tanya.
2: FYP itu intinya lagi tren gitu. Kenapa emang?
1: Ini aku lagi nyari yang FYP.
2: Ya elah, FYP yang biasa mah gitu-gitu aja. Udah gak zaman, Keles.
1: Hele, so tau sih Ojan.
2: Ya ampun, ini ada yang gak biasa nih. Mau kasih tau gak?
1: Gak mau ah.
2: Ya udah kalau gitu.
1: Emang apaan sih, Jan?
2: Katanya gak mau.
1: Ya udah sih.
2: Daripada isi sosmed masih tren bahela, ini ada SOS namanya, Sound of Sosmed. Di sini nih kita bakal bahas mulai dari TikTok, Instagram, sampai WhatsApp sahabat pas. Bisa banget jadi bahan obrolan yang muncul di FYP di Pas FM.
1: Oh ya? Maca ci, cius, mi apa?
2: Mikir aja sendiri.
1: Eh, marah mulu si Ojan. Emang kapan itu, Jan?
2: Senin sampai Jumat jam 3 sore.
1: Oh ya udah kalau gitu, nanti aku tonton deh.
2: Woi, itu tuh radio. Kalau mau nonton di koran.
1: Ih, kocak si Ojan.
3: SOS, Sound of Sosmed. Jadi viral, jadi obrolan seru. Cuma di Pas FM.
4: Aduh, kok itu pada buang sampah sembarangan sih? Gini nih kebiasaan orang-orang pas ada event. Selesai event pada ninggalin sampah di mana-mana. Padahal panitia sudah menyediakan tempat sampah loh untuk buang sampah. Kadang-kadang nih memang. Jangan ditiru ya Sobat Pas. Ayo mulai perilaku hidup bersih dari diri kita sendiri dengan hal terkecil, yaitu buanglah sampah pada tempatnya agar lingkungan tetap bersih dari sampah dan ketika musim hujan tidak terjadi banjir akibat saluran air yang tersumbat karena tumpukan sampah yang dibuang sembarangan. Memang ada petugas kebersihan yang bertugas membersihkan sampah-sampah yang ada, tapi bukan berarti juga kita bisa sembarangan ya membuang sampah. Kalau jaga kebersihan lingkungan aja gak bisa, gimana nanti jaga cinta tanya dia. Ea. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda. Sobat Pas, biar suasana malam kamu makin seru, yuk stay tune di program Fast Tracklist. Kalian bisa dengerin lagu seperti ini. Yeah.

0: Seru kan?
1: Biar makin seru, yuk request lagu tahun 2000-an favorit Sobat Fas juga di sini. Selain itu, ada informasi update dan trending yang bakal hadir. Pokoknya, gak bakal nyesel deh. Jangan lupa stay tune setiap Rabu dan Kamis dari jam 7 sampai dengan 9 malam.
0: Di program Fas Tracklist,
1: hanya di 99,4 Fas FM.
0: Suara inspirasi Samarinda.
1: 99,4 Fas FM.

Sobat Pos, memang segala sesuatu hal yang kurang menyenangkan itu pasti pernah kita alami ya. Tetapi kadang kita harus mencoba untuk berpikir positif. Siapa tahu ya, siapa tahu kedepannya kita bisa mendapatkan kebahagiaan yang lebih banget dari saat ini gitu ya. Kalau dulu mungkin ya kita merasa merasa tersakiti, merasa terkecewakan oleh keadaan ataupun oleh seseorang gitu ya. Ya, yang pasti semuanya kita berdoa aja bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi ke depannya. Oke, kalau gitu kita lanjut langsung ya ke tampilan yang selanjutnya. Kali ini ada penampilan dari Rini Wulandari. Hadir dengan Aku Tetap Milik.

Sahabat Pas kali ini sudah dihadirkan dari penampilan dari ini Wulandari. Aku tetap milikmu ya. Lagu-lagu yang saya hadirkan juga malam hari ini masih cukup banyak banget ya. Masih ada kurang lebih sekitar 30 menit ke depan. Saya bakal temani Anda untuk di programnya Night Hub. Dan tentunya masih bersama Arya ya. Selamat malam untuk yang malam ini sedang beraktivitas ya. Pastinya selalu semangat sampai dengan besok pagi. Terus yang malam ini mungkin juga sedang berada di rumah sakit, mungkin sedang diberi ujian ya, ujian kesehatan. Ya udah, semoga bisa cepat pulih kembali dan kembali melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti biasanya. Amin, amin. Terus kalau yang malam hari ini juga ada yang lagi ulang tahun, juga selamat ulang tahun untuk semuanya ya. Apapun ucapannya, pokoknya semua selamat, selamat, selamat. Oke, okay, kalau kita ke mancanegara kali ini, ada penampilan dari Red Hot Chili Pepper dengan Scar Tissue.

Kok itu pada buang sampah sembarangan sih? Gini nih kebiasaan orang-orang pas ada event. Selesai event pada ninggalin sampah di mana-mana. Padahal panitia sudah menyediakan tempat sampah loh untuk buang sampah. Kadang-kadang nih memang. Jangan ditiru ya Sobat Pas. Ayo mulai perilaku hidup bersih dari diri kita sendiri dengan hal terkecil, yaitu buanglah sampah pada tempatnya agar lingkungan tetap bersih dari sampah dan ketika musim hujan tidak terjadi banjir akibat saluran air yang tersumbat karena tumpukan sampah yang dibuang sembarangan. Memang ada petugas kebersihan yang bertugas membersihkan sampah-sampah yang ada, tapi bukan berarti juga kita bisa sembarangan ya membuang sampah. Kalau jaga kebersihan lingkungan aja gak bisa, gimana nanti jaga cinta tanya dia. Ea. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda. Pengen usahamu dipromosikan dengan media yang bisa didengar banyak orang di mana saja dan kapan saja. Nih, promosikan hanya di Radio Fast FM 99,4. Kami bantu usahamu biar makin berkembang. Langsung aja hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994. 0811-499-00994. Fast FM, suara inspirasi Samarinda. Suara inspirasi Samarinda 99,4 Fast FM. Fast FM.

99,4 FM Suara Inspirasi Samarinda. Kalau tadi sudah ada penampilan dari Red Hot Chili Pepper juga dan dilanjut kembali oleh kolaborasi antara Leodra dan juga Andi Rianto ya. Kali ini hadir dengan Sang Dewi yang sama-sama juga sudah membawa kita di 37 menit lepas pukul 9 malam hari ya. Bagaimana? Masih semangat? Masih semangat dong ya. Nah, karena juga lagu-lagu yang saya hadirkan juga masih cukup. Ya lumayan lah ya, masih cukup banyak banget sampai nanti merapat ke jam 10 malam ya. Oke, kalau gitu kita kembali ke manca lagi nih Sobat Fast. Kalau sudah dengar intronya, mungkin untuk Anda para rocker-rocker jadul rocker-rocker terdahulu ya, pasti udah tahu ini lagunya siapa ya. Yaudah kalau gitu langsung saya hadirkan aja deh buat kalian semuanya nih Sobat Fast. Ada penampilan dari Alter Bridge dengan Broken Wings ya. Saya puterin dari intronya karena saya senang banget sama intronya yang ini. Oke, stay tune.

0: 99,4 Fast FM. Pengen usahamu dipromosikan dengan media yang bisa didengar banyak orang di mana saja dan kapan saja. Nih, promosikan hanya di Radio Fast FM 99,4. Kami bantu usahamu biar makin berkembang. Langsung aja hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994, 0811-499-00994. Fast FM, suara inspirasi Samarinda.
1: Halo Sobat Fast FM, setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus, hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fast FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda.
0: Suara Inspirasi Samarinda 99,4 Fast FM. Fast FM.

satu yang sudah dihadirkan dari penampilannya Krisye dengan seperti yang kau minta ya. Sudah semakin mendekati ujung perjumpaan kita di kesempatan malam hari ini. Saya masih punya kurang lebih 3 lagu yang bakal temani suasana santai malam kalian semua nih sahabat Fas. Jadi pastinya tetap stay terus ya di Fas FM di program Night Hub bersama Arya. Oke, kita tinggalkan satu kehadiran dari Krisye seperti yang kau minta ya. Kali ini kita lanjut kembali ke tampilan mancanegara. Kali ini ada penampilan dari Sam Smith yang bakal saya hadirkan untuk Anda dengan I'm Not The Only One.

Satu tampilan dari penampilan Sam Smith, I'm Not The Only One, sepertinya menutup perjumpaan kita untuk di kesempatan kita di kesempatan malam hari ini ya. Di program Night Hub bersama Arya ya. Terima kasih deh buat semuanya yang sudah sama-sama dari jam 8 tadi hingga merapat ke pukul 10 malam ini. Kalau gitu saya langsung pamit ya. Jadi sekali lagi terima kasih untuk semuanya yang sudah temenin Arya di kesempatan malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Selamat beristirahat untuk kalian yang sudah ingin beristirahat. Semoga mimpi indah gitu ya. Besok kembali semangat untuk menjalani aktivitasnya kembali. Kalau gitu dari Jalan Awam Syarani nomor 33 Gang Kejaksaan Samarinda 99,4 Suara Inspirasi Samarinda. Arya pamit. Assalamualaikum. Dari

menciptakan seluruh suasana-suasana dan keadaan. Dialah Allah yang telah memuliakan dan menghinakan. Allah berkuasa memuliakan orang biasa tanpa menjadikan dia raja. Dan Allah pun kuasa menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Everything in the hand of Allah. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi, pasti akan terjadi.

atas nama segenap bangsa Nusantara. Tanah air tumpah darah. Tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ikat. Serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi.

0: Mabar dulu ah. Sempat kali deadline laporan masih 2 jam lagi. Aman ini.
1: Welcome to Mobile Legends.
2: 2 hours later.
1: Victory.
0: Mantap, menang lagi kita. Waduh, jam berapa nih? Waduh, udah jam segini. Harus setor laporan nih. Mampus gue. Aduh, gimana nih? Belum dikerjain lagi. Tuh sobat pas, gitu tuh jadinya kalau menunda-nunda pekerjaan. Ujung-ujungnya jadi gak selesai kan? Makanya sobat pas harus tahu prioritas dan manajemen waktu yang baik dengan cara buat to-do list. Selesaikan pekerjaan sesuai prioritas, utamakan tugas penting dan mendesak. Tetapkan batas waktu untuk setiap tugas. Sempatkan juga untuk beristirahat ya. Dan batasi distraksi agar kita tetap fokus.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda.